أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kurniakan kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga dapat menghalangkan kami daripada melakukan maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu sehingga dapat menyampaikan kami ke syurgamu, dan kurniakanlah kami keyakinan sehingga ringan kepada kami segala kesusahan dunia, dan kurniakan kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kami ditimpa musibah dalam agama kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kehidupan dunia sebagai minat kami yang terbesar dan sebagai penghabisan pencapaian segala ilmu pengetahuan kami. Dan janganlah engkau jadikan kami, ya Allah, mereka yang tidak menaruh kasihan belas kepada kami itu berkuasa di atas kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang.

Baik, hari ini ramalan cuaca negeri Pahang daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, dan hari Ahad ini 14 Jun 2026 di sebelah pagi tiada hujan direkodkan sepanjang negeri, manakala pada sebelah petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu maksimum pada hari ini di negeri Pahang 23 darjah Celsius dan maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di negeri Pahang pada di sebelah pagi tiada hujan direkodkan, sama juga pada sebelah petang tiada hujan direkodkan, dan pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat, dan kelajuan angin yang direkodkan antara 10 hingga 20 km per jam, manakala ketinggian ombak mencapai 0.5 hingga 1 meter. Dan sekian ramalan cuaca negeri Pahang ketika ini. Terus dengar setia bersama Pahang FM, satu pilihan. Senyum.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nak ucapkan kepada DJ E dan DJ Bas di Kedah FM, di Melaka FM, KFM, kita bersama dengan DJ Yat Melati dan juga Pahang FM, DJ Hazwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat semua ya. Okey, kita mulakan sikit lah. Kami nak tahu jugalah perkembangan di negeri anda, aktiviti di konti masing-masing, di negeri masing-masing. Kita mulakan dahulu dengan DJ E dan juga Bas Kedah FM. Silakan.
4: Terima kasih Iwan dan juga Syafiqah. Alhamdulillah, rasa terharu hari ini sebab kali ini bukan kali pertama kita dapat yang pertama tau. Sebab itulah kita sihat walafiat. Okey, dengan demam bolanya, makan bola, segala bolanya di RTM. Terima kasih yang menonton tadi ya. Okey, baik, untuk anda, bagi kita yang pertama nak bercakap berkenaan dengan program gaya hidup sihat di sini, dan juga di sini kita ada berkenaan dengan Kedah FM ni. Sebenarnya kita nak ceritakan Kedah FM ni dia menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Darul Aman. Nak abang bagi kat Syafiqah dan juga Rizwan serta rakan kita dari Yat dan juga Hazwan ya. Kita sebenarnya nak memperkasakan kesedaran penjagaan kesihatan fizikal dan juga mental kita dalam kalangan kaki tangan melalui program Fat to Fit, bukannya Fit to Fat. Itu kita kena maklum bagi awal. Okey, sebenarnya program kita ni kita akan adakan insyaAllah nak sanakan di bulan Jun ni, pada 25 Jun 2026 dengan unit Well Hub dan juga Wellness Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, serta mendapatkan sambutan yang amat menggalakkan daripada semua kaki tangan termasuk dari pengurusan sehinggalah kita di bawah. Alhamdulillah, jadi program ni bukan nak kata lah kan, kalau kata siapa yang tak turut serta merugi. Kita nak minta sekali lagi lah seluruh Malaysia, siapa yang nak majuan dengan kita boleh 25 Jun 2026. Tu baru satu, ada lagi sebenarnya.
0: Ada lagi satu, iaitu program Bicara Jiwa ni yang tadi DJ beritahu mengenai dengan sihat fizikal kan. Yang ni pula Kedah FM mengetengahkan sihat kesihatan mental pula dalam program baru Kedah FM, iaitu Bicara Jiwa, akan ke udara setiap hari Ahad, minggu keempat 12.15 tengah hari. Juga pelbagai topik menarik dan juga antaranya pengurusan stres, kemurungan, kebimbangan, ada juga macam-macam lah untuk membentuk minda yang lebih positif dan juga sihat.
4: Kita semua sihat hari ini kan?
0: Ya, sihat. Kita nak sihat.
5: Baru pai Zumba tadi tu yang sihat dulu. Dia belanja.
4: Abang Faizal. Abang Faizal tadi pecunak-cunak tadi tu.
3: Itu sedikit perkembangan di Kedah kalau di Melaka. Yat, apa cerita di Melaka?
6: Okey. Baik, selamat pagi juga kepada Ridwan dan juga Syafiqah di SPM, dan juga DJ E dan juga DJ Bas di Kedah dan juga DJ Hazwan di Pahang FM. Untuk negeri Melaka pula kan, memandangkan pagi ini kita topik kita gaya hidup sihat kan. Ini ada fakta sedikit lah mengenai negeri Melaka ini, di mana sebanyak 58.4% rakyat Melaka mengalami berat badan berlebihan ataupun obesity, menjadikan negeri Melaka antara yang tertinggi dalam kes diabetes dan juga penyakit tidak berjangkit. Ini data yang dikeluarkan. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan negeri Melaka ni ada inisiatif mereka. Antaranya ialah kempen kurangkan gula. Jabatan Kesihatan Melaka melancarkan kempen di premis makanan bagi mengurangkan penggunaan gula susulan kadar obesiti dan diabetes yang semakin meningkat di negeri Melaka ini. Seterusnya, kita juga ada program Melaka Sihat melalui unit promosi kesihatan JKN Melaka. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti ceramah gaya hidup sihat, pendidikan pemakanan sihat, pengurusan stres dan juga aktiviti komuniti dan media sosial untuk meningkatkan literasi kesihatan. Seterusnya juga, Melaka ada Wellness Hub Melaka. Kerajaan Negeri Melaka memperkenalkan konsep Wellness Hub sebagai pusat komuniti kesihatan untuk penjagaan penyakit tidak berjangkit, NCD, pengurusan hipertensi, promosi gaya hidup sihat dan juga pendidikan kesihatan masyarakat. Untuk secara keseluruhannya, usaha membudayakan gaya hidup sihat di Melaka semakin giat dilaksanakan melalui pelbagai kempen dan promosi kesedaran kesihatan. Gaya hidup sihat bukan sahaja bebas daripada penyakit tetapi merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan juga sosial. Ia bermula dengan amalan mudah seperti mengurangkan pengambilan gula, bersenang sekurang-kurangnya 30 minit sehari, mendapatkan rehat yang mencukupi serta menjalankan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Itu antaralah inisiatif yang dilakukan di negeri Melaka ini.
5: Ridwan, sebab hebat itulah ya. Melaka hebat punya kedai kopi. Tengok DJ Yat Melati. Manis.
3: Manis orang.
5: Manis orangnya.
3: Yat suka aktiviti apa Yat?
4: Tak payah ambil gula lah.
6: Okey, kalau saya kan, saya suka yang indoor je lah. Saya suka buka video bersenam, saya dah ikut. Saya tak suka keluar.
5: Zumba.
6: Zumba. Zumba lah antara yang senam. Macam tadi, saya ikut sekali untuk berzumba.
5: Okey, boleh.
3: Perkembangan di Pahang.
5: Apa cerita Pahang?
1: Okey, selamat pagi Syafiqah dan Rizwan dan DJ Yat Melati, DJ dan DJ Bas daripada Kedah. Okey, kalau tadi di Melaka, di negeri Pahang pula, Pahang ni berada di kedudukan ketujuh obesiti, iaitu 32.5% bagi carta prevalent obesiti di Malaysia berdasarkan statistik penjawat awam. Dan namun begitu, trend kesihatan negeri ini membimbangkan, di mana rekod kesihatan mendedahkan satu daripada dua rakyat di Pahang ni berhadapan dengan masalah berat badan berlebihan. Dan antara aktiviti kempen gaya hidup sihat di negeri Pahang yang dilaksanakan, yang diketuai oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, iaitu peluncuran Sihat Itu Saya dan program Maralasak 2.0 peringkat negeri Pahang tahun 2026 yang telah berjaya dilaksanakan baru-baru ini. Dan sedikit cerita mengenai program Maralasak 2.0 ini, antara yang menjadi pencetus ataupun yang kata dikemudi adalah kita punya Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Sultan Abdullah, yang antara individu penting dalam penganjuran program Maralasak 2026 2.0 yang baru ini diadakan di Chini. Dan selain pada itu, di Pahang juga kita ada kempen Kuantan Car Free Day, iaitu CFD, yang merupakan antara salah satu inisiatif bulanan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan gaya hidup sihat di negeri Pahang ini. Dan ia melibatkan penutupan jalan-jalan utama untuk beberapa jam, kebiasaannya pada awal pagi antara 6.30 pagi hingga 12.30 hari, dan di mana orang ramai berpeluang untuk mengadakan aktiviti redah tanpa kenderaan bermotor, di mana mereka ini beramai-ramai membawa ahli keluarga sama ada berjalan kaki, berjoging, berlari, berbasikal ataupun menolak stroller anak-anak untuk melakukan aktiviti di sepanjang laluan jalan raya yang telah ditutup. Maksudnya bebas untuk ke mana kemari, ke mana dan ke sinilah. Dan antara aktiviti utama juga yang diadakan berpusat di Dataran Sayangi Kuantan adalah senang robi apa semua. Dan selain itu, program ini juga turut menampilkan edisi khas, iaitu edisi perayaan, edisi hari pekerja, di mana pelbagai aktiviti menarik antaranya adalah pemakaian kostum-kostum lah. Itu antara yang kita buat di Pahang lah ketika ini.
5: Hazwan, sebab kita sekarang ni kan tengah demam bola kan. Hazwan, siapa pilihan anda untuk final dalam FIFA 2026?
1: Saya minat Brazil, tapi seri ni macam kena fikir pula nak sokong tim mana pula lepas ni.
5: Dia tak boleh lalang.
6: Tak setia ni.
5: Tak boleh. Okay, lock up Brazil.
1: Brazil.
5: Lock Brazil. Okay, kita, saya nak tanya ni E dan juga Bas. Okay, Bas,
3: layan bola tak?
6: Layan. Bas layan juga bola.
5: Layan dah.
4: Nak tanya dia
6: sokong mana? Nak tanya sokong mana? Bas sokong Brazil.
5: Tak, final. Siapa final?
6: Siapa final? Brazil lah kot. Brazil dengan Portugal.
5: Brazil Portugal. Okey. Bas? Duduk sama. Brazil Portugal
4: lah. Kita follow lah.
6: Sama-sama.
5: Ya, okey kata ya.
6: Saya okey. Kalau saya kan pagi ni saya dah pakai dah baju tim yang saya sokong.
3: Apa?
6: Tak nampak tudungnya. Spain.
3: Spain.
5: Vamos.
6: Hebatlah ya. Ada kena kat situ.
4: Aduh, Brazil.
3: Macam Brazil. Kita semua kan kerja pagi. Tapi kita semua kerja pagi.
5: Brazil jangan tukar Maintain
3: Susah sikit lah nak stay up malam, nak tengok kalau kena bertugas pagi ni. Demi untuk anda semua. Kalau tak, anda tu mata rabak.
5: Tapi tak apa, kita akan bawa perkembangan dari semasa ke semasa, khususnya kepada anda juga. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita di Pahang, Kedah dan juga Melaka. DJ E, DJ Bas, Yat dan juga Hazwan. Terima kasih.
6: Sama-sama.
3: Okey.
6: Terima kasih.
3: Terima kasih semua. Okey, selepas ini kita berikan

104.1 Dengarkan Pahang FM di mana jua

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua yang mendengar Radio Malaysia Pahang FM. Apa khabar awak semua? Dah sarapan ke belum? Adik tengah memandu ke tu? Di kesempatan ini saya juga ingin ingatkan pada pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan seterusnya akan ada biasakan yang betul, betulkan biasa, dan seterusnya saya akan mainkan lagu-lagu pilihan ataupun lagu-lagu hits yang terkini. Dan kepada anda semua, terima kasih masih lagi kekal setia mendengar Radio Malaysia Pahang FM di jam ketiga ini yang menghampiri ke penghujungnya untuk ke jam terakhir nanti. Dan terus setia bersama Pahang FM, satu pilihan.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Bagi rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategi. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara, setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya harap cadangan allowan itu, jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismael Saeed Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rematan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula 1 Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang nanoteknologi, teknik perincian nanobahan. Lebar jalur.
2: Lebar jalur atau dalam bahasa Inggeris bandwidth, diaji dalam dua patah kata iaitu lebar jalur, membawa maksud ukuran ruang dalam spektrum tenaga diukur dalam unit hertz.
1: Pantun hari ini. Pucuk sadang daun sadang, ambil selai membungkus nasi. Duduk sadang, berdiri pun sadang, ambil satu pemutus hati. Pucuk tumbuh bidara tumbuh, tumbuh-tumbuh jadi di darat. Adik sungguh, abang pun sungguh, kalau sudi berkirim surat. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, masih lagi bersama Hazwan di Zon Aktif di jam terakhir ini, hari Ahad 14 Jun 2026 bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pada jam terakhir ini, saya nak bacakan sedikit lah antara ucapan ataupun WhatsApp daripada pendengar setianya, antaranya daripada Syahidan Taka. Ada nak minta lagu katanya. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit.
4: Di Ponti Fahri FM, ucapan saya selamat pagi buat awak berdua. Semoga sihat di dalam konti tu. Dan juga kawan-kawan saya yang berada di tempat kerja dan juga saudara mara saya, keluarga saya di rumah. Okay, saya nak dengarkan aku daripada UAE. Selagi kau setia, takkan kau pesia. Lagu ni tujukan khas kepada saya punya kekasih hati. Okay, yang berada di rumah, semoga dia dengar lagu ni. Dan juga Radio Pahang FM memang terbaik. Semoga terhibur.
3: Okey, itu tadi daripada Abang Syahidan Taka. Dan ni ada Assalamualaikum DJ Hazwan daripada Kak Asmah Seger Raub. Selamat bertugas hari ini. Ya, terima kasih Kak Asmah. Dia ada bagi pantun sikit.

Naik perahu mudik ke hulu, Pahang FM memang nombor satu. Jangan tukar radio lainnya, I love Pahang FM. Pahang first. Ha, Kak Asma ada nak minta lagu Bollywood. Apa dia lagunya, Kak? Nanti sampaikan tajuk lagu pada pagi ini. Okey, baik. Masih lagi bersama saya, Hazwan, untuk Zone Aktif. Dan seterusnya kita akan mendengar lagu Ella bertajuk Tinggal Tanda Tanya. Terus setia bersama Pahang FM, satu pilihan.

Nyawa ku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tija nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh carilah yang lain.

pula dengan si nyonya. Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi gerik juga.

0: Baik, itulah dia lagu Apa Nak Jadi dendangan Dato' S.M. Salim. Dan pada kesempatan ini juga, saya kini berada di minit-minit akhir zon aktif hari ini. Saya Hazwan bakal mengundurkan diri. Dan terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bersama Bang FM sepanjang siaran daripada 6 pagi tadi sehingga 10 pagi nanti. Dan teruskan bersama Pang FM Satu Pilihan, dan seketika pada pukul 10 pagi nanti di Zon Pesona anda akan ditemani dengan oleh Zon Pesona oleh DJ Ucup. Dan terus dengar dan setia bersama Pang FM Satu Pilihan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia Pang FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab-adab dia tuan-tuan, bukannya tak ada. Agama kita ini lengkap, agama kita ini kamil, maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya tuan-tuan ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Oh, maknanya, oi, ini barang baik bos, aku bersumpah bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai bos. Contohnya kan, dia mau tak kena bagai. Ini tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana tuan-tuan. Salah satu sebab ni kan, kenapa orang berniaga boleh maju-maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Bertemu kita sekali lagi di ruang udara Pang FM bagi edisi hari Ahad hari ini. 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada DJ Hazwan yang telah pun menemani pagi anda

Jadi apa khabar Okma semua pagi ini ya? Ucap doakan semoga anda berada dalam keadaan yang sihat, ceria, dalam keadaan yang tenang dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Jadi hujung minggu macam ni tentu pelbagai aktiviti yang sedang dilakukan. Ada yang baru pulang dari pasar tani, ada yang sedang mengemas halaman rumah, menyiram pokok bunga, berkebun ataupun meluangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Tak lupa juga bagi anda yang sedang memandu ya menuju ke destinasi masing-masing. Terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman perjalanan pagi anda. Okma memang terbaik. Okey, seperti biasa pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Biz on Air. Pada hari ini kita akan menampilkan seorang usahawan tempatan yang akan berkongsi mengenai produk roti canai frozen by Hitrai Cafe. Jadi nak tahu bagaimana idea perniagaan ini bermula dan apakah keistimewaan produk yang ditawarkan? Teruskan bersama kami pada jam 10.30 minit pagi nanti. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Era Fazira, Jendela Hati.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Peace on air, saluran bisnes Pahang FM.
2: Okey, balik sekarang sudah pun 10.30 minit pagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Di mana segmen usahawan Biz on Air hari ini, kita akan berkenalan dengan seorang usahawan. Usahawan tempatan yang berjaya mengembangkan produk makanan yang cukup dekat di hati rakyat dan Malaysia. Jadi kalau kita sebut dah saja roti canai kan, pasti ramai yang terbayangkan sarapan pagi yang enak. Dimakan bersama dengan kuah dal, kuah kari ataupun sambal yang menyelerakan. Namun seiring dengan gaya hidup yang orang kata semakin sibuk ya, kini roti canai frozen menjadi pilihan ramai kerana mudah disediakan, cepat dan juga tetap mengekalkan rasa yang lazat. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Encik Muhammad Muaz bin Nazaruddin daripada Hitra E-Cafe, pengeluar produk roti canai frozen yang semakin mendapat sambutan dalam kalangan pengguna. Jadi Assalamualaikum Encik Muaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar Encik Muaz hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Sekarang ni Encik Muaz berada di mana tu Encik Muaz?
3: Sekarang saya berada di kedai saya sendiri. Baru habis melebar.
2: Di lokasinya di mana tu, Cik Muaz?
3: Berserah Kuantan.
2: Berserah Kuantan. Okey, Cik Muaz. Jadi, boleh tak perkenalkan diri serta latar belakang ringkaslah kepada para pendengar ni yang mungkin nak mengenali diri Cik Muaz ni? Silakan.
3: Baik. Nama saya Muhammad Muaz bin Nazaruddin. Hmm. Saya membahasakan diri saya Abelong lah.
2: Senang. Mudah.
3: Jadi saya seorang penebar roti canai. Dah 3 tahun saya dalam industri roti canai ni. Jadi saya berniaga memang di kedai saya sendirilah. Di Berserah Kuantan Pahang.
2: Okey, baik. Itu dia sebab sedikit tentang latar belakang Cik Muaz ni. Jadi ni kita nak tanya jugalah dengan Cik Muaz ni, bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan roti canai frozen by Hitra E-Cafe ni? Silakan.
3: Tercetusnya idea ya. Ini sebab permintaan tinggi, betul-betul tinggi dekat platform TikTok.
2: Okay.
3: Jadi orang ada yang DM, ada yang mesej kata boleh tak post roti canai. Jadi di situlah belum bermula untuk buat roti frozen.
2: Okey, begitu kisahnya. Maknanya 3 tahun yang lepas ni lah maknanya tercetusnya idea ni kan, Encik Muaz kan?
3: Idea ni baru saja, cuma pengalaman tu yang 3 tahun.
2: Okey, begitu. Jadi kita nak tahu jugalah ni, bilakah perniagaan ini orang kata mula beroperasi sebenarnya ni?
3: Untuk roti frozen ni baru saja.
2: Alright.
3: 3 hari saya haji ni.
2: Oh, baru lagi lah kisahnya.
3: Ya, baru
2: lagi. Upload dah hari. Okey.
3: R&D buat video, minta persetujuan daripada viewer. Kita buat 3 jenis roti waktu tu.
2: Okay.
3: Jadi kebanyakannya pilih roti yang separuh masak. Jadi belum buat untuk menyendangkan customer. Belum buat yang betul-betul dah masak. Cuma dia bila dah sampai roti frozen belum, dia cuma panaskan sahaja. Jadi tak ada isu hangit lah, apalah.
2: Okey, gitu. Okey, Abalong. Jadi kita nak tahu jugalah kan, mengapa memilih produk roti canai frozen ni sebagai fokus utama perniagaan Abalong?
3: Sebenarnya, Abalong tak fokus pada roti frozen.
2: Okay.
3: Tapi lepas raya haji ni, permintaan terlalu tinggi. Jadi belum dah start fokus untuk buat beg kuning.
2: Okey, jadi dalam
3: sebab permintaan macam tadilah, belum bagi tahu permintaan dia terlalu tinggi.
2: Okey, kalau dalam sehari tu berapa agak-agaknya permintaan yang Abalong dapat ni?
3: Abalong dalam sehari, Abalong letak dalam beg kuning tu 20 pack, 30 pack.
2: Hari tu juga. Hari tu
3: dalam
2: juga.
3: Masa, satu hari tu belum letak 30 pack dalam masa sejam habis.
2: Habis, licin. Sold out. Maknanya kalau dah habis tu, maknanya kena tunggu esok, apa hari esok pula lah kan? Esok, untuk beg kuning tu.
3: Untuk hari esok. Abloh beli freezer.
2: Okey.
3: Freezer tu sampai tak sempat penuh.
2: Okey. Jadi tadi ya sambutan dari pelanggan setakat ni memang memberansangkan lah ya Abang Long eh.
3: Alhamdulillah sangat memberansangkan.
2: Ya.
3: Kalau dekat kedai pun memang belum tak menantang. Sekarang alhamdulillah belum dah ada penaibah baru.
2: Okay. Jadi dua. Jadi Balong setakat ni roti frozen Balong ni dah sampai ke mana dah? Kalau adakah di dalam negeri Pahang ataupun dah di luar negeri Pahang permintaannya tu?
3: Jauh Sabah Sarawak pun dah sampai.
2: Okey, Sabah Sarawak pun dah sampai. Okey.
3: Alhamdulillah. Print apa tu resit semua tiap negeri dah ada dah.
2: Dah ada dah. Dah sampai dah roti Abang Long ni di semua negeri lah. Alhamdulillah lah orang kata kan.
3: Angkutlah roti boleh pergi jauh. Ingatkan duduk kat kedai je.
2: Rupanya boleh pergi jauh lagi kan Abang Long kan. Okey, baik Abang Long, kita juga nak tanyalah adakah Abang Long mempunyai perancangan lah untuk memperkenalkan produk baru ataupun memperluaskan lagi pasaran pada masa akan datang, mungkin ke luar negara ke macam mana kan?
3: Ya betul, perancangan tu ada sebab kita tahu rakyat Malaysia tak boleh lari dengan roti telur, roti bom, betul tak?
2: Betul.
3: InsyaAllah buat masa akan datang, beliau akan tambah lagi menu-menu dan beliau akan buat untuk yang nak apa tu, yang nak aduh sahaja pun beliau akan supply juga.
2: Okey, terbaiklah Balong.
3: Ada juga ada tiga customer Balong yang WhatsApp Balong, dia kata jual doh tak sebab senang, dia dah tak perlu menguli.
2: Betul.
3: Okay, InsyaAllah perancangan tu ada, cuma belum bergerak lagi kerana belum tak cukup kaki tangan.
2: Yo, insyaAllah akan lama, makin lama makin meningkatlah mungkin kaki tangan Balong kan nanti kan?
3: Ya.
2: Okey, ini mungkin soalan terakhir lah saya nak tanya dengan Balong ni kan. Untuk pendengar kita Pahang FM ni yang mungkin berminat nak tahu bagaimana nak buat tempahan, bagaimana nak hubungi Balong kan. Jadi bagaimana nak datang ataupun nak merasai sendiri roti canai Hitra E-Cafe ni Balong?
3: Okey, untuk pendengar yang daripada jauh ataupun dekat, korang boleh waste Hitra E-Cafe, kedai Abang dekat depan Tasik Pelindung Berserah Kuantan, Pahang.
2: Okey.
3: Jadi untuk tempahan, boleh bagi tahu dekat TikTok pun boleh. Semua Abang punya konten semua dekat TikTok sekarang.
2: Okey.
3: TikTok pun sama Hitra
2: E-Cafe. Apa tu TikTok, TikTok Abang tu apa namanya tu?
3: Hitra E-Cafe.
2: Hitra E-Cafe.
3: Sebenarnya penuhnya Hitra Enterprise.
2: Okey, selain ada di TikTok, mungkin ada di Facebook ke? Ada ke? Ke IG ke?
3: Facebook
2: dah lama. Okey, maknanya sekarang ni lebih di TikTok lah ya Balong eh?
3: Utama di TikTok lah.
2: Okey, baik. Jadi waktu perniagaan tadi kalau pendengar nak datang tu daripada pukul berapa ke pukul berapa? Hari apa?
3: Abloh start pada pukul 7 pagi sehingga pukul 10.30 pagi. Abloh tutup pada Selasa
2: sahaja. Tutup hari Selasa saja. Mana hari lain buka Abalong eh?
3: InsyaAllah buka.
2: Alhamdulillah.
3: Hari Selasa tu wajib.
2: Wajib. Oh, yelah mungkinlah masa tu nak tambah stok kan. Perlu cuti lah, perlu rehat lah orang kata kan Abalong kan.
3: Kalau cuti pun tak cuti juga. Nak kena beli barang, balik nak kena menguli, nak kena kemas kedai.
2: Ya yeah, betul. Ada kerja, bukan orang kata cuti, orang kata duduk saja di rumah kan. Okey, baik Abalong. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dalam Biz On Air kita pada pagi ini. Dan insyaAllah diharapkan perniagaan Abalong sentiasa maju, bertambah rezekinya dengan kehadiran pelanggan yang datang ke kedai Abalong eh.
3: InsyaAllah, terima kasih.
2: Sama-sama. Okey, terima kasih Abalong sekali lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okey, itu dia tadi saudara, baru saja kita bersama dengan Encik Muhammad Muaz bin Nazaruddin atau dikenali dengan Abang Long yang telah berkongsi dengan kita berkenaan dengan roti canai frozen by Hitra E-Cafe. Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, sudah pun 10.49 minit pagi ketika ini. Baru tadi kita dengarkan lagu dari Senario Cari Tapak. Mungkin kalau anda yang mempunyai minat untuk berniaga ataupun sedang mencari lokasi yang sesuai untuk memulakan perniagaan, carilah orang kata tapak berniaga yang sesuai. Kadang ramai yang ada produk yang bagus, makanan yang sedap ataupun perkhidmatan yang berkualiti, tetapi masih mencari tempat yang sesuai untuk memulakan langkah dalam dunia perniagaan. Sebenarnya peluang berniaga ni sentiasa ada. Yang penting kita perlu berani mencuba, membuat kajian dan juga memilih lokasi yang bersesuaian dengan jenis perniagaan yang ingin kita jalankan. Jadi bagi anda yang sedang mencari tapak niaga ya, untuk gerai, kios ataupun ruang perniagaan yang bersesuaian, teruskanlah mengikuti maklumat yang kita kongsikan. Manalah tahu ada peluang yang orang kata selama ini ada di hadapan mata. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Kita dengarkan lagu dari Spider, Tapi Bagaimana.

0: La double insulte. Par FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Ku percaya.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan

0: hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okeylah, bagi anda yang mungkin sahaja baru bersama dengan kami di Pang FM, memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda bagi Zone Persona pada pagi ini. Okey, pastinya ada di kalangan Okma yang mengambil kesempatan hujung minggu ni untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga. Lebih menarik lagi, negeri kita, negeri Pahang sendiri mempunyai pelbagai destinasi yang boleh dikunjungi. Ada yang memilih untuk pergi berkelah dan juga mandi-manda di sungai. Ada yang menikmati keindahan pantai. Dan tak kurang juga yang bercuti di kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Highlands, di Bukit Fraser dan juga di Genting Highland, yang menawarkan suasana yang nyaman serta menyegarkan. Tamat pula tahun 2026 ni merupakan tahun melawat Pahang. Jadi inilah masanya untuk kita meneroka keindahan negeri kita sendiri dan juga menyokong industri pelancongan tempatan. Okey, terus bersama kami di Pahang FM.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sorakan.
1: Okey, sudah pun 11.22 minit pagi ketika ini Pahai FM satu pilihan. Terima kasih buat Kak Asmah Segerauk ni. Kata Kak Asmah tengah hari ni masak gulai lomak cili api pucuk ubi. Ada ikan keren dan juga ikan sungai goreng yang berada. Terima kasih Kak Asmah. Selain itu juga Mi dari Maran. Selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat Pahang FM ya. Moga perasaan kalian berada dalam ketenangan dan juga kegembiraan bersama dengan insan-insan yang tersayang. Oh, hari ini hari lahir Mi Maran, genap 47 tahun usianya. Selamat hari lahir diucapkan kepada Mi Maran. Moga cekal dan menempuh liku-liku hidup yang keras ini. Okey, bagi anda yang peminat bola sepak, pastinya antara waktu yang dinanti-nantikan demam Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dengan menghimpunkan aksi-aksi yang menarik pasukan-pasukan terbaik dunia. Jangan lupa 12 tengah hari ini ya, jangan lepaskan perlawanan kumpulan D yang membabitkan Australia menentang Turki yang boleh anda saksikan menerusi saluran TV OK dan juga RTM Click. Kalau diberi pilihan, anda menyokong siapa? Australia ke Turki? Dan menariknya, kejohanan kali ini sudah pun menyajikan beberapa keputusan yang mengejutkan, di mana dalam aksi kumpulan di Qatar terikat satu sama dengan Switzerland, manakala dalam kumpulan C pula Brazil sekadar seri satu sama dengan Morocco. Sementara itu, Scotland berjaya mencatatkan kemenangan tipis 1-0 ke atas Haiti. Walaupun Haiti berada di kedudukan ke-84 dunia, mereka memberikan tentangan sengit dan hampir menafikan kemenangan pertama Scotland di pentas Piala Dunia sejak tahun 1990. Inilah orang kata keindahan bola sepak. Setiap perlawanan ada ceritanya tersendiri. Ada gol yang hadir pada minit-minit akhir. Ada juga keputusan yang mengubah nasib sesebuah pasukan. Dan ada juga kejutan yang tidak pernah dijangka oleh penyokong. Jadi untuk edisi Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, siapakah pilihan anda untuk muncul juara dunia? Pasukan manakah yang bakal mencipta kejutan terbesar? Dan siapa pula yang mungkin mengecewakan harapan penyokong? Apapun jawapannya, setiap jaringan mempunyai kisah dan juga setiap perlawanan pasti menjanjikan debaran yang tersendiri. Okey, terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan, menemani pagi Ahad anda dalam Zon Persona.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

Okey, itu dia mencari sinar bahagia dari Jay Syam. Sudah pun 11.46 minit pagi ketika ini. Okey, balas saudara, hari ini 14 Jun seluruh dunia memperingati Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema yang cukup bermakna. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Jadi Ucun nak tanya kepada Okma semua, sepanjang hidup ni sudah berapa kali Okma menderma darah? Mungkin ada yang pernah beberapa kali. Mungkin juga ada yang masih belum berpeluang untuk melakukannya. Biasalah ada yang berasa takut jarum. Ada yang risau akan rasa sakit. Malah ada juga yang kurang yakin tentang proses pendermaan darah. Jadi sebenarnya stigma seperti itulah yang perlu kita tepis. Di mana proses menderma darah dijalankan dengan selamat dan juga di bawah pemantauan petugas kesihatan yang terlatih. Jadi apa yang lebih penting, darah yang kita dermakan mungkin menjadi harapan kepada pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan, mangsa kemalangan ataupun mereka yang sedang bertarung dengan penyakit tertentu. Jadi bayangkan hanya beberapa minit yang kita luangkan ya mampu memberi peluang kepada seseorang untuk meneruskan kehidupan. Jadi jika anda memenuhi syarat dan berada dalam keadaan yang sihat, yang baik, apa kata jadikan amalan menderma darah sebagai satu budaya. Setitis darah daripada kita mungkin membawa sinar baharu kepada mereka yang memerlukan. Okey, terus bersama Ucup di Zona Persona hanya di Pine FM, satu pilihan.

0: Diana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Ayo, kita ngopi pagi.
1: Hiburan dan perkongsian menarik. Sana.
3: Dulu hidupku tiada berarti.
1: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.

Okey, balas darah masih lagi Ucup menemani anda dalam zona persona. Dan kini kita telah pun memasuki jam yang ketiga Ucup berteman ke anda di Pang FM Satu Pilihan. Jadi apa khabar Omar semua di mana saja berada? Sama ada yang sedang berehat ketika ini bersama keluarga, ada yang memandu menuju ke destinasi, ada yang bekerja pada hujung minggu ni kan, ataupun yang setia mendengarkan Pang FM sejak pagi tadi. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Jadi buat yang mungkin sedang sibuk di dapur ketika ini ya, menyediakan juadah tengah hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Hati-hati ketika mengendalikan peralatan memasak dan semoga hidangan yang disediakan menjadi pembuka selera lah buat seisi keluarga. Dan bila sebut saja hujung minggu, mesti ada yang sedang menikmati musim durian sekarang kan? Ada yang membeli di gerai, ada yang menikmati durian di kebun, dan ada juga yang bertuah kerana mempunyai pokok durian di belakang rumah. Jadi bila tiba musimnya, dapatlah merasa sebiji dua, orang kata, buat menghilangkan rasa teringin kan? Jadi apapun aktiviti anda pada tengah hari ini, teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Ucup akan terus menemani anda. Terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar Pang FM yang menyapa Ucup di WhatsApp Pang FM. Ada ni dari Kak Long dari Triang 3. Ucapan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Radio Malaysia Pang FM. Dengan hari ni masa apa Kak Long? Okey, jom kita berhibur bersama kami.

0: Okey, semuanya ada di sini. Fun FM, satu pilihan di jam yang ketiga. Kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balik sekarang. Sudah pun 12.29 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi Ucup setia menemani anda menerusi zona persona di Pahang FM. Baiklah saudara, dan untuk panduan kita bersama maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.10 minit tengah hari. Baik, terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar kita. Ini Kak Teh dari Teriang yang sempat mengirimkan ucapan selamat tengah hari menerusi WhatsApp Pahang FM. Dengan ucapan selamat datang hari kepada semua pendengar Pahang FM. Kak Teh tengah buat apa tu agaknya? Tengah menyediakan makan tengah hari ke? Ataupun sedang berehat seketika selepas menguruskan kerja-kerja harian? Apapun, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami Pahang FM, sama ada di rumah, di pejabat ya, ataupun di kedai makan ya, ataupun yang mungkin yang sedang memandu, terima kasih atas sokongan anda. Terus kekal di frekuensi masing-masing dan biarkan Pahang FM menjadi teman setia anda sepanjang hari ini. Dan untuk anda yang mungkin sedang mengikuti aksi Piala Dunia FIFA 2026 di Kaca TV, di mana ketika ini perlawanan memasuki minit yang ke-30. Di mana Australia berjaya mendahului Turki dengan jaringan oleh pemain nombor 17, Iran Kunda, pada minit ke-27. Dengan kedudukan semasa sekarang, Australia 1, Turki 0. Nampaknya perlawanan semakin menarik. Kita nantikan perkembangan seterusnya kan. Apapun, terus bersama Ucup di zona persona hanya di Pahang FM, satu pilihan. Jom kita dengarkan lagu dari SPDC, Titian Perjalanan.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Okey, Sarah, sudah pun 12.50 minit tengah hari ketika ini. Tepat jam 1 tengah hari nanti, kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 1.10 minit tengah hari. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Selepas berita nanti, Ucup akan kembali menemani anda semua dalam Zona Persona. Okey, jom kita dengarkan lagu dari K.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara penyakit hati yang paling merosakkan ialah hasad dengki. Tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat orang lain berjaya. Hati mulalah rasa sakit bila melihat orang lain mendapat nikmat. Sedangkan ingat, semua rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, jauhilah hasad dengki kerana hasad memakan pahala sebagaimana api memakan kayu api. Maka sidang pendengar, ingatlah kita bersama, hasad membuatkan hati tidak tenang. Orang lain bahagia, kita yang sakit hati. Orang lain yang berjaya, kita yang gelisah. Padahal setiap manusia ada rezeki dan ujian masing-masing. Pendek cerita sidang pendengar, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Di saat kita melihat orang lain berjaya, maka kita doa yang baik-baik, insya Allah.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Contoh-contoh Al-Fubaslan pernah berlaku di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal ni satu orang imam mazhab yang terkenal, mazhab empat. Kita tahu ada empat mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni banyak di Mekah sana, di sebelah negara-negara Arab, banyak mazhab Hanbali. Kita di sebelah Asia Tenggara ni banyak berpegang mazhab Syafi'i, Idris Asy-Syafi'i. Itu imam mazhab kita. Yang mana Imam Hanbali ni tuan-tuan, dia seorang hadis-hadis. Dia mengapa ratusan ribu hadis, bukan ratus tetapi ratusan ribu hadis duduk dalam dada dia. Orang hebat, orang yang faqih, alim dalam bidang fiqh, bidang hadis, bidang tafsir dan sebagainya. Jadi suatu hari dia bermusafir dan dia singgah di satu masjid. Kebetulan dia bermusafir itu hari dah senja, hari dah nak malam. Dia sampai di sebuah masjid di Baghdad. Kebetulan orang baru nak mula solat maghrib dan dia sempatlah solat maghrib bersama ahli jemaah dan terus solat isyak. Sampai waktu isyak dia pun sempat solat isyak. Dan bila selesai solat isyak, tuan-tuan, orang nak tutup masjid. Orang nak tutup masjid, siang nak tutup masjid. Dan dia bercanda nak tidur di masjid. Dia bercanda nak tidur masjid tu, tak tahu tidur. Dulu-dulu mana ada hotel-hotel ni, tak ada. Homestay-homestay mana ada. Lebih masjid dah ada homestay. Setengah masjid dah ada bilik khas untuk tetamu. Tapi zaman tu tak adalah. Jadi dia bercadang untuk bermalam di masjid. Tiba-tiba siap kata, tuan hamba dilarang tidur dalam masjid. Rupanya peraturan larang tidur di zaman dulu dah ada dah. Bukan zaman kita. Dulu-dulu dah memang dilarang tidur dah. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia sebesalah tak tahu mana nak tuju. Terpaksa bawa dia punya bungkusan barang dia tadi untuk menuju ke mana dia tak tahu. Sebab hari dah malam. Sepatutnya siok ni ke ataupun jaga masjid ni kena ada budi bicara lah. Kena ada budi bicara, tuan-tuan sekalian. Orang tu dah tiba malam, tak tahu nak mana tuju. Tiba-tiba kita larang dia tuju. Kita kena berfikiran dada terbuka. Kalau kita izinkan masjid, kena fikir banyak kali, tuan-tuan. Jangan fikir sekali. Dia orang musafir, tak ada tempat nak tuju. Maka berilah dia kelonggaran. Tapi tak, jaga tu straight. Siap blok, siap straight. Tak boleh, tuan hamba. Saya ni amanahkan untuk berjaga masjid ni. Orang luar tak boleh tidur. Dah dia terpaksa bawa bungkusan. Dia tidaklah memperkenalkan diri dia. Dia tak kabar. Aku ni Imam Ahmad bin Hanbal. Respect sikit. Dia tak kabar begitu lah. Kalau kita, aku ni mufti lah, tuan kadi lah, respect sikit. Tak ada. Dia tidak menggunakan kedudukan dia, tidak menggunakan gelaran alim dia untuk apa? Untuk memberitahu kepada orang masjid. Dan dia patuhi arahan daripada pegawai masjid tersebut. Dia pun mula merangkak. Dan bila tiba di luar masjid, dia dalam keadaan sebesalah nak tuju ke timur, ke barat, utara, selatan. Tiba-tiba datanglah hamba Allah memperawa dia bermalam, bertamu di rumah dia. Ada satu orang tu kan, datang kemudian memperawa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kenal apa, orang ni siapa. Orang tu pun tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kenal, saling tak kenal mengenai ni. Tak tahu, tak kenal. Cuma orang ni dia baik hati, dia perawa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang rumah dia, bermalam di rumah dia. Padahal dia tak kenal apa. Kita nanti tuan-tuan, kalau kita nak ajak orang tidur rumah kita tu, kena hati-hati dia ni, tak boleh cari satu batus. Bimbang skamer, bimbang orang jahat. Dia punya umur lah, bimbang dia lah, tak boleh cari dia ni. Kena hati-hati, banyak ada kes yang berlaku. Yang mana dia menyamar jadi orang baik, kemudian tempat tidur, akhirnya sama rumah orang yang beri dia tempat tidur. Akhirnya kita jagalah, berhati-hati. Kena tengok background dia, latar belakang dia. Jangan terus kita ni, orang kata, yelah memanglah, digalakkan kita berlorak, tapi biarlah berpada, pada. Sebab kalau kita, artinya tidak berhati-hati, kita pula nanti akan menjadi mangsa kepada kes-kes penipuan, penganiayaan, kecurian, rompakan, pembunuhan dan sebagainya. Kita tak tahu, hati manusia ni, rambut hitam tapi hati tak sama, hati lain-lain. Tapi orang ni baik, tuan-tuan. Dia melawat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia pun bermalam di rumah orang tersebut. Dan bila dia mula masuk ke rumah orang tersebut, tuan-tuan, dia perasan orang ni rupanya adalah seorang pembuat roti, penjual roti. Dia balik malam, kemudian dia minta izin dengan Imam Ahmad untuk dia buat kerja-kerja menguli roti. Ambil tepung, uli, kemudian menguli roti untuk dibakar selepas subuh. Dia bakar roti selepas subuh untuk dijual pada pagi hari. Kemudian di dalam dia menyiapkan iaitulah adunan roti, uli roti tersebut, sambil mulut dia komak-kambik, berzikir dan beristighfar kepada Allah. Itu yang Imam Ahmad bin Hanbal berhati pada tuan rumah tersebut. Komak-kambik sentiasa basah dengan wirid zikir di mulut dia. Kemudian selesai dan masuk tidur. Kemudian di pagi subuh hari mereka bangun salat di masjid, kemudian balik rumah untuk menikmati sarapan pagi. Tuan rumah bakar roti, menghidangkan Imam Ahmad bin roti dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu dengan roti yang dia buat malam tadi. Kemudian dibakar pada pagi hari. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bersembang kepada dengan tuan rumah. Dia kata, "Tuan, mulai malam tadi aku sampai di rumahmu, aku perhati ya kamu. Sambil-sambil buat roti," dia kata, "uli roti, apa nampak mulut kamu komak-kamik, apa yang kamu baca? Apa yang kamu zikirkan pada mulutmu? Waktu nak adun roti, uli roti, tepuk-tepuk roti, apa nampak mulutmu sentiasa basah, apa yang kamu baca?" Kata nak tuan rumah, tuan hamba. Hamba ni biasa kalau buat kerja-kerja di rumah hamba, hamba tidak akan lekang dengan membaca istighfar. Itu di antara amalan tuan rumah tadi. Dia kata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak lekang daripada membaca astagfirullahaladzim. Dan tidak lekang daripada berselawat kepada Nabi SAW. Tak putus-putus dia membaca istighfar dan berselawat kepada Nabi SAW sehingga kerja adun roti selesai pada malam tersebut. Kemudian sampai selepas solat subuh, bakar roti pun terus. Dan Imam Ahmad bertanya kepada tuan rumah, "Tuan hamba, apakah kelebihan istighfarmu kepada Allah? Apa yang Allah beri kepadamu? Apakah keistimewaan istighfarmu yang kamu amalkan hari-hari baca?" Dia kata, "Wahai tuan hamba," dia beritahu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, "Tuan hamba, dengan berkat aku istighfar, Allah mudahkan urusan kerjaku. Urusan kerjaku ni jadi mudah. Kemudian Allah lapangkan rezekiku. Tak pernah miss rezeki dia. Roti dia laku setiap hari. Laku setiap hari. Tak pernah tak laku. Laku setiap hari. Dan hidupnya menjadi aman. Lapang jiwanya. Lapang dadanya. Cuma dia kata, aku minta pada Allah satu saja. Tetapi belum Allah kabulkan permintaanku itu." Kata nak ke rumah tadi. Tanya Imam Ahmad, "Apa yang kamu minta kepada Allah? Allah belum kabulkan lagi." Dia kata, "Tuan hamba, aku berdoa kepada Allah untuk aku bertemu dengan satu orang alim. Untuk aku bertemu dengan satu orang yang alim yang aku hanya dengar namanya saja, tapi belum kesempatan berjumpa dia." Tanya Imam Ahmad, "Bin Hanbal, kau nak jumpa siapa? Siapa orang alim tersebut?" Kata dia, "Aku dah lama teringin. Dah terlama dah mengidam nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal." Oh gitu ceritanya. Dah lama si pasrah nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Tuan hamba, Allah dah kabulkan permintaanmu." Terkejut tuan rumah. "Allah dah kabul? Kenapa?" "Sebenarnya aku lah Imam Ahmad bin Hanbal." Baru dia perkenalkan diri. Dia beritahu dia Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan rumah lalu memeluknya, menciumnya, peluk erat-erat. Kerana dia tahu dan sedar bahawa Allah dah kabulkan permintaan dia dengan berkat istighfar yang dia baca. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan sebab kita istighfar, Allah turunkan keberkatan kepada kita. Iaitulah Allah mudahkan kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan dalam kubur nanti Allah memudahkan urusan kita di alam barzakh dan mudahkan urusan kita di padang mahsyar di akhirat. Itu kelebihan orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Rezekinya dimurahkan, hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita teruskan istighfar kita tuan-tuan, sampai kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda telah bersabda, "Kullu bani Adam khata'. wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu berdosa. Kata Nabi, setiap anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang bersalah itu dia bertaubat kepada Allah. Ini kata Rasulullah. Artinya, sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Rasulullah suruh kita ni banyak istighfar, banyak beristighfar. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 juga Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Maksud ayat ini, bahkan telah berkarat hati-hati mereka disebabkan oleh dosa yang mereka lakukan. Allah beritahu dalam surah Al-Mutaffifin, hati manusia ini menjadi berkarat ataupun menjadi titik hitam. Setiap kali kita buat dosa, hati kita akan timbul satu titik hitam di hati kita. Dengan sebab dosa, hati kita berkarat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau orang tu hatinya berkarat, banyak dosa, tentulah kalau dia nak beribadat, tidak akan rasa lazatnya ibadat kerana dosa banyak. Tak rasa seronok dalam ibadat kepada Allah. Tak rasa seronok di dalam baca Quran. Tak rasa seronok dalam berzikir, berwirid. Tak rasa seronok berada dalam masjid sebab hatinya kotor. Jiwanya penuh dengan noda, titik-titik hitam. Maka untuk kita menghilangkan titik-titik hitam tersebut, taklah kita banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, فَالْحَمَهَا بُجُرَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Allah beritahu, Allah mengilhamkan kepada manusia tadi untuk buat baik dan buat jahat. Allah beri kita ilham, dorongan nak buat baik ke nak buat jahat. Orang beriman dia buat baik, orang yang jahat dia akan buat jahat. Dan para siapa yang telah membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya daripada dosa, maka dia telah berjaya. Qad aflaha man zakkaha, telah berjaya orang yang membersihkan dirinya daripada dosa. Maksud bersih dirinya, dia istighfar, dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan gagal orang yang mengotori jiwa mereka dengan dosa. Kerana dosa itulah menutup pintu hati kita. Ataupun dengan sebab dosa, kita terasa berat nak beribadat kepada Allah. Rasa berat nak bangun malam, dosa menghimpit kita. Dosa membebankan kita. Terasa, kita ni terasa letih dan bagai-bagailah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan Islam, pernah berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nak ceritakan bahawa ketua perompak yang pernah merompak rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, dia bertaubat kerana akhlak daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana berlaku satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani umur 10 tahun, tuan-tuan, 10 tahun, yang mana dia nak musafir menuntut ilmu. Dia minta izin kepada mak dia untuk menuntut ilmu, pergi jauh, jauh daripada kampung halaman dia, ke tempat yang lain. Kota Baghdad masa itu Basrah, yang terkenal dengan majlis-majlis ilmu di Baghdad. Basrah dia di Baghdad. Bila dia minta izin pada mak dia mula-mula tak benarkan dia pergi musafir sebab dia ni masih remaja, umur 10 tahun. Tapi dia mengandungi keinginan yang sangat tinggi. Hatinya teringin nak musafir, nak menuntut ilmu di luar daripada kampung halaman. Maka akhirnya dia diizinkan oleh mak dia dengan berbekalkan beberapa dirham, yang mana mak dia ni jahitkan pakaian t-shirt dia buat poket. Maka dalam poket itu dia simpan beberapa dirham untuk bekalan di tengah jalan. Dan dia menumpang satu rombongan untuk pergi ke Basrah untuk menuntut ilmu di sana. Yang mana dalam perjalanan rombongan dia ni telah pun dirompak oleh lanun padang pasir. Lanun rompak rombongan dia. Nasib baik dia tak bunuh. Dan ketua perompak tanya kepada Abdul Qadir, dia tak kenal itu Syekh Abdul Qadir, masa itu umur dia 10 tahun. Dia tanya, hey budak, dia panggil budak, apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Kata nak Syekh Abdul Qadir, mak dia pesan dengan dia, jangan sekali engkau wahai Abdul Qadir cakap bohong. Apa saja berlaku, kau cakap betul, cakap lurus, jangan cakap bohong. Maka Syekh Abdul Qadir ini cakap lurus, tuan, saya tak bawa apa-apa melainkan dalam poket baju saya ini ada beberapa dirham, mak saya jahit poket tersebut. Ketua perompak ni ingat ke dia main-main, ke suka dia, ha ha ha, eh budak, kau ada cakap betul, kau cakap bohong. Dia ingat budak ni main-main dia, pun cakap betul. Akhirnya perompak suruh Syed Abdul Qadir ni buka dia punya baju, buka dia punya poket yang dijahit oleh mak dia. Dan dia pun menunjukkan duit yang dibawa. Akhirnya perempuan ni ambil, rampas duit dia. Tapi dia tak cedera kan lah. Rampas dan dia berlalu pergi. Tak lama kemudian tuan-tuan sekalian, perempuan ni dah lama dia buat kerja perempuan di Parang Pasir. Ya. Dia jadi lalu Parang Pasir. Satu masa ketika mana dia selesai merompak, dia berehat di bawah satu pokok. Dan dia terfikir. Dia kata, aku dah lama buat kerja merompak ni. Dah lama buat kerja melanun. Rompak orang, bunuh orang. Tapi aku kagum dengan satu orang budak yang aku rompak dia. Yang aku rampas duit dia. Dia bercakap betul. Dia bercakap jujur. Yang aku pelik tu, dia boleh mengaku dia bawa duit. Kalau budak lain, belum tentu mengaku bawa duit. Tentu dia tak selamat lah. Tentu dia menipu. Budak tu aku respect dia. Walaupun dia dah sampai duit, dia rasa bersih. Dia rasa bersalah. Dia kata, budak ni baru 10 tahun tapi jujur. Dengan mak dia jujur, dengan Allah dia jujur. Aku ni umur dah puluh-puluh tahun dah buat kerja mopak. Tapi tak ada detik nak bertaubat kepada Allah. Dia pun fikir. Akhir sekali tuan-tuan, dia teringin nak meninggalkan kerja-kerja jahat dia ni. Dan dia nak menjadi orang yang baik, yang bertaubat kepada Allah. Dia ringkaskan cerita tak lama kemudian. Beberapa tahun yang ke depan kemudian, 10 hingga 15 tahun, Syekh Abdul Qadir ini dah menjadi seorang alim yang faqih, yang alim dalam ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid. Dan dia mengajar di satu masjid. Syekh Abdul Qadir dah menjadi seorang guru, seorang alim yang hebat di masjid di Basrah sana. Kemudian satu hari dia didatangi oleh satu orang tua. Satu orang tua datang kepada dia. Datang beritahu, Tuan Guru, saya ini nak beritahu kepada Tuan Guru, saya ini dah banyak melakukan dosa, dah banyak melakukan kemungkaran, maksiat kepada Allah. Saya pernah bunuh orang, saya pernah tikam orang, saya pernah merompak orang, saya pernah merampas harta budak kecil. Suatu itu, saya ambil harta dia, duit yang dibawa mak dia, kirimkan duit. Tapi saya rampas dengan perasaan jahat saya. Saya ingat saya boleh jadi kaya. Akhirnya saya tak kaya-kaya. Baru sudah. Puan-puan tu dia sudah. Rupanya puan-puan ni tak boleh jadi kaya. Rupanya. Tak berkat. Tak berkat. Tapi dia melahirkan perasaan ingin bertaubat kepada Allah. Dan dia ingin bersungguh-sungguh nak belajar ilmu. Kata nak Syekh Abdul Qadir, wahai tuan hamba, hidup kita tak lama, esok lusa kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, siapa yang menjawab pasti akan mati. Maka hidup dunia ini sementara saja, tak lama. Maka sebab itu hendaklah kita sentiasa buat baik, buat amal soleh. Jangan kita durhaka kepada Allah, jangan buat dosa banyak kita. Artinya apa? Belajar agama, penuhkan hidup dengan penuntut ilmu dan berjasa kepada masyarakat. Jangan menyusahkan orang. Nasihat Syekh Abdul Qadir ini menikam jantung hati ketua perompak. Syekh Abdul Qadir itu dia tak pasal orang tu ketua perompak yang pernah perompak dia. Jadi akhirnya ketua perompak tadi dia bertaubat kepada Allah dan dia akhirnya dapat hafal 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, asal ketua perompak kena bertaubat kepada Allah. Dengan berkat dia yang insaf, dia berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Akhirnya dia juga berjaya menghafal hadis. Dan ketua perempuan ini akhirnya dia menjadi seorang guru agama yang juga terkenal. Hasil didikan siapa? Hasil didikan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nak beritahu kepada kita, orang yang satu masa dia jahat, kemudian dia istighfar, dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Jangan kita menganggap orang tu jahat selama-lamanya. Satu masa dia insaf, dia sedar. Dan kita boleh berdoa untuk orang yang jahat ni supaya dia Allah kembalikan hatinya kepada Allah. Boleh. Kepada orang yang jahat, kita doakan dia semoga dia temu jalan, iaitulah jalan taubat untuk kembali. Sebab maksud taubat itu maksudnya kembali kepada Allah. Dalam keadaan kita bawa dosa, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini di antara jalan taubatnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan lagi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda dalam satu hadis baginda, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarrun ma tahta adibis sama' tarji'u takhruju minhumul fitnah wa fihim ta'udu. Apa kata Nabi dalam hadis yang ada oleh Imam Baihaqi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir kata Nabi akan datang satu masa kepada manusia di mana tidak kekal Islam itu, tak akan kekal melainkan hanya pada namanya. Apa dia maksud dia kata Nabi? Maknanya orang Islam akhir zaman, tuan-tuan, hanya nama saja Islam tapi amalan dia tidak Islam. Nama Islam tapi amalannya Yahudi. Nama Islam amalannya Nasrani. Nama Islam amalannya bukan orang Islam. Amalan orang kafir, tuan-tuan, perbasalan. Rasulullah pesan, tidak kekal daripada Islam melainkan nama dia Islam, tapi perangainya perangai orang kafir, bersekongkol dengan orang kafir. Yang kita sebutkan tadi, Palestin boleh menang dengan mudah dikalau semua negara Arab dia bersatu. Tapi ada negara Arab yang belok, yang khianat, bersekongkol dengan musuh, bersekongkol dengan Yahudi, bersekongkol dengan Amerika, dengan Israel dan sebagainya. Ini yang Nabi pesan, betul dah menjadi ke kenyataan. Yang kedua, Rasulullah kata tidak kekal daripada Al-Quran melainkan tulisannya sahaja. Quran itu hanya tulisan. Orang dah tak minat nak baca Quran, orang dah tak minat nak belajar Al-Quran, orang tak minat nak mengkaji Al-Quran, orang lebih minat buat benda-benda lain, tuan-tuan, perempuan. Inilah yang Rasulullah pesan. Dan Rasulullah pesan, masa hiruhum amirah wahya harapu minal huda. Masjid-masjid mereka di akhir zaman besar, hebat, cantik. Ada masjid dua tingkat, ada masjid boleh membuatkan ribuan jemaah satu-satu masa. Tetapi kata Nabi SAW, wahya harabu minal huda, dia sunyi daripada petunjuk Allah. Maksudnya apa? Masjid besar orang tak ada, masjid besar tak ramai jemaah. Ini yang Nabi pesan akan datang satu masa. Dan Rasulullah kata ulama-ulama mereka pada masa itu jahat, ulama su yang ada habuan, mengejar habuan dunia, bukan ikhlas kepada Allah tapi mengejar habuan dunia, yang mana mereka ini berada di bawah naungan langit, tetapi fitnah keluar daripada mereka dan fitnah kembali kepada mereka. Pada akhir zaman akan ada ulama yang tidak ikhlas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya berpura-pura dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak habis dah. Sebagai rumusannya pada malam ini, kita memperkatakan tentang segeralah bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu kita ni nak beromoh, nak pergi umrah, nak haji, baru kita nak bertaubat. Kita bertaubat lebih awal sebelum datangnya ajal. Dan yang kedua, tuan-tuan perempuan, kita nak masuk bulan Syaban Ramadan ni, Rejab Al-Bas nak berlalu dah. Apa yang patut kita buat? Mengimarahkan masjid-masjid kita dengan apa? Dengan artinya aktiviti ibadat. Lagi ada satu kempen. Dulu kita pernah dengar ada kempen, kempen solat subuh, kempen subuh macam Jumaat. Pernah dengar? Subuh macam Jumaat. Di Johor dah merekodkan sejarah. Di masjid di Johor, satu masjid nama dia Masjid Iskandar, telah mencipta satu rekod yang sangat bersejarah, di mana pada satu hari waktu subuh yang datang jemaah tu seramai 12,000 orang, tuan-tuan, 12,000. Dan solat subuh pada pagi itu terpaksa dilakukan sebanyak 2 kali. Tak boleh muat 2, mana tak boleh buat sekali. 2 kali solat subuh berjemaah. Jumlah mereka semua sekali 12,000 orang. 12,000, ramai. Di Johor, dah berjaya. Jadi harapan kita di Masjid Jami' ini, Kampung Perahu ini pun, akan satu masa kempen solat subuh macam solat Jumaat juga, insyaAllah. Dan di Kuantan baru-baru ni, Masjid Negeri, tuan-tuan, selamat 700 orang. Termasuk geng-geng muda datang berjemaah, 700 orang, ramai. Biasanya satu sah, dua sah yang subuh Masjid Negeri. Tetapi hari yang baru ni, 700 orang yang datang. Termasuk makcik-makcik bawa anak dia, termasuk geng-geng motor, di Terengganu geng-geng RAZ datang. Jadi kita mengharapkan juga masjid kita ni imarah subuhnya macam hari Jumaat. Tak mustahil, tuan-tuan. Kita kena rajin berkempen. Rajin berkempen, insyaAllah satu masa, apatah lagi tiba Ramadan, lagi ramai orang yang akan datang subuh macam hari Jumaat. Sebab apa? Kerana Yahudi ni, tuan-tuan sekalian, dia takut bila mana masih umat Islam ni hari pada subuh Jumaat dia ramai macam macam hari Jumaat. Orang datang subuh tu macam hari Jumaat, ramai. Sehingga Yahudi takut bila mereka tengok masjid-masjid kita macam ini imarahnya waktu subuh, dan mereka ketika itu menggeletar untuk mereka. Betul, mereka menggeletar. Sebab apa? Dan mereka tahu dalam Taurat, dalam Injil disebut akhir zaman apabila masjid-masjid umat Islam penuh waktu subuh macam Jumaat, itulah petanda mereka akan kalah. Yahudi akan kecundang, akan tewas. Jadi kita berharapkan agar Masa kita ni penuh dan adanya signal daripada Allah untuk kita mencapai kemenangan di akhir zaman ini, bila mana kita berjaya memenuhkan masjid-masjid kita, terutama waktu subuh dengan jemaah yang ramai. Jangan hadis Nabi tadi artinya mengancam kita. Betul, Rasulullah kata akhir zaman masjid besar, hebat, cantik, tapi tak ramai orang. Tapi sebelum berlaku masjid itu, ialah masjid kita ni penuh. Dan di Singapura, masjid Singapura juga penuh, tuan-tuan. Mereka juga terkesan dengan kempen yang ada di Johor. Masjid mereka juga penuh dengan ahli-ahli jemaah. Itulah harapan kita, tuan-tuan. Dan tak mustahil, tak mustahil. Cuma kena kerjasama. AJK masjid, pengurusi masjid, ahli-ahli jemaah, tompak, JKK. Kita bersaling kerjasama di atas perkara yang baik. Yang mana Rasulullah SAW menganjurkan sangat benda-benda yang seumpama ini. Dan Allah firman di dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, kuntum khairul madin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran, kamu adalah sebaik-baik umat yang menyeru kepada manusia amar ma'ruf, semua yang baik, ajak orang ke masjid, dan melarang daripada kemungkaran, daripada kemungkaran. Dan kamu menyeru manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerja kita sebelum kita meninggal dunia. Kalau berjaya lah tuan-tuan pembersihan masjid kita ini, insya-Allah kita mendapat pengampunan daripada Allah, mendapat rahmat daripada Allah, mendapat naungan daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau kita saling bekerjasama, ia akan menjadi realiti, ia akan menjadi kenyataan yang selama ini kita fikir mustahil boleh, tetapi tak mustahil. Akhir zaman tak mustahil, kita boleh buat. Kita yakin kepada Allah SWT, cuma kita gandakan usaha kita, niat kita yang ikhlas, insyaAllah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Dan marilah sama-sama kita menadah tangan kepada Allah agar kita diampuni, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma razuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa zamman maghfura wa shifaan min kulli da'i arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana aflih bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu fina wa la man ma'na shakiyya wa la matruda wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alameen wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Taubat bahagian akhir bersama Al-Fadhil Ustaz dan Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Jamek Kampung Marhum Pekan. Ceramah ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Syamuddin Muhammad Isa. Baiklah saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda menerusi zona persona pada hari ini. Bagi edisi hari Ahad bersamaan 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas ini menerusi zona apa khabar weh? Anda akan bertemankan pula rakan setugas DJ Izwan yang akan meneruskan siaran Pang FM dari jam 2 petang nanti hinggalah ke pukul 6 petang. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi pada hari esok Isnin menerusi zona persona. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Assalamualaikum, salam hormat daripada Ucup dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkabar untuk di petang Angihat 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ha, macam biasalah untuk petang hari Minggu ni, Wakma akan ditemani oleh awang lah yang akan menemani Wakma sehingga pukul 6 petang nanti lah you. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita macam biasa juga kalau awang yang konti. Mesti ada lagu Hindustan. Okey, moh kita layan dulu lagu Hindustan. Ayo, jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertembangan dengan awang menemani anda sehingga pukul 6 petang nanti lah. Yo, okey, dan apa pun kejap lagi awang akan kongsikan bersama dengan awakmu. Ini nasihat yang orang kata dikatakan oleh Ketua Balai Bomba dan juga Penyelamat Cyberjaya, iaitu Muhammad Razie Abdul Muttalib. Nak tahu apa yang diperkatakan? Ini adalah mengenai orang kata yang sukalah untuk mendaki bukit dan sebagainya. Nanti awak akan kongsikan bersama dengan awak Melayu. Tapi sebelum tu, moh kita berhiburlah dulu bersama dengan Rafish ni, katanya khayalan. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ni, awak nak kongsikan bersama dengan awak ni, yang mana, mana-mana pendaki yang sesat di hutan, yang mempunyai potensi lebih baik untuk dijumpai dalam tempoh masa yang cepat, yang itu selewat-lewatnya 3 hari jika mereka hanya kekal berada di satu lokasi berbanding berjalan tanpa arah. Itu kata Ketua Balai Bomba dan juga Penyelamat Cyberjaya Muhammad Razid Adam Talib berkata adalah penting untuk pendaki yang sesat di hutan supaya hanya kekal di satu tempat bagi memudahkan operasi mencari dan menyelamat. Dan kalau sesat ni sebenarnya sangat pentinglah untuk kekal di satu tempat yang ada sumber air dan sesuai untuk berlindung. Dan kata beliau, kita di Malaysia ini sebaik saja anggota penyelamat menerima laporan, kita tidak pergi esok sebaliknya terus keluar beri bantuan. Sebab itu kata paling penting, kuat pun 2-3 hari dah dapat berjumpa, berbeza kepada mereka yang bergerak. Contohnya, ini kes mabikan warga Britain dan juga Kenya di Bukit Broga sebelum ini, yang mana kami ada menjumpai mesej yang meminta tolong di Puncak 18, namun mereka tiada di situ. Jika mereka kekal di situ, akan lebih cepat mangsa ditemui. Okey, itu antaranya yang boleh kita kongsikan bersama dengan Wakma. Okey, kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan Malik dan juga Najwa dengan lagunya Kau Yang Punya. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Allah, kenapa pula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelam mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Baik. Awak nak kongsikan bersama dengan awak untuk sebelah petang ini, bagi ramalan cuaca negeri Pahang. Belah petang ini ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam juga ribut petir di beberapa tempat, maksimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 35 darjah Celsius. Untuk hari esok 15 Jun 2026 hari Isnin, sebelah pagi hujan di beberapa tempat, belah petang pula ribut petir di beberapa tempat, dan juga sebelah malam ribut petir juga di beberapa tempat, minimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 35 darjah Celsius. Ini orang khabar awak nak kongsikan bersama awak lah, terutama untuk mereka yang banyak buat aktiviti-aktiviti luar tu. Ini antara ramalan cuaca bagi negeri Pahang. Okey, mudah-mudahan dipermudahkan awak lah untuk melaksanakan tugasan-tugasan luar dan sebagainya, ya. Okey, apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan SPDC ni dengan lagunya Senapan Patuh. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Dan jam sudah menunjukkan 3.35 minit petang. Dan awak ucapkan terima kasih lah kepada Wakma yang sedang mendengarkan di frekuensi 100.3 MHz untuk mereka yang berada di tanah tinggi. Oh, sejuknya di Kemeren Highland. Dan untuk orang Jerantek tu 92.7 MHz. Dan untuk orang Kuantan, orang Bekan, ya, 104.1 MHz. Dan untuk mereka yang berada di Temelong, Rak, di Bentua, di Beru, lepas tu di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah, Wakma sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan Rosita Islin dengan lagunya Berpaut di Dahan Cinta. Oh gitu. Jadi terus dengar Pang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pagi FM.
1: Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan lah yo kepada yang sedang memandu ketika ini, memandu dengan berhati-hati macam biasa kalau keletihan dan sebagainya, terutama untuk mereka yang berada di lebuh raya tu. Kita orang khabar berehat dululah di RNR yang sudah pun tersedia. Apabila kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan wakma dan awak doakan mudah-mudahan wakma selamat sampai ke destinasi lah yo. Apapun, kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Haiza dengan lagunya Dak Dikduk katanya. Jadi tu dengar Pang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Padu Malaysia Pang FM.
1: Pang Indonesia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi pada pukul 4.36 minit petang, kita akan bersama untuk azan show kita. Tapi sebelum itu, kita bersama dengan Aisyah dulu dengan lagunya Janji Manismu. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara penyakit hati yang paling merosakkan ialah hasad dengki. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Tidak suka melihat orang lain berjaya. Hati mulalah rasa sakit bila melihat orang lain mendapat nikmat. Sedangkan, ingat, semua rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, jauhilah hasad dengki kerana hasad memakan pahala sebagaimana api memakan kayu api. Maka sidang pendengar, ingatlah kita bersama, hasad membuatkan hati tidak tenang. Orang lain bahagia, kita yang sakit hati. Orang lain yang berjaya, kita yang gelisah. Padahal setiap manusia ada rezeki dan ujian masing-masing. Pendek cerita sidang pendengar, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Di saat kita melihat orang lain berjaya, maka kita doa yang baik-baik, insya Allah.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dan keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyelenggaraan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelola.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Nampaknya kita di jam terakhir untuk kita bersama. Jam kona-kona lah ya. Pukul 5.45 minit petang nanti kita akan bersama untuk kita punya kabar bahan. Tapi sebelum tu, mohlah kita beribu dulu bersama dengan Ariana ni dengan lagunya Bukan Setelik. Jadi terus dengar Pang FM.

Bahaya mikrosleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda mikrosleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan mikrosleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, nampaknya sampai di sini saja untuk kita bersama. Jadi awak menyusun 10 jari lah. Mohon ampun dan maaf jika selama 4 jam ke udara ini mencuit hati siapa tanpa sedari. Jadi kita tinggalkan Walkman dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye. Azam.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Pahang
1: FM 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Ku percaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Bangga FM rahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita menyambung bicara dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Kita sambung bicara tentang fiqah, ya, binatang yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Maka hari ini tuan-tuan, masuklah kita pada tajuk binatang-binatang yang diharamkan ya kita makan. Kita kena kenal pasti ya, supaya apa? Pertama tuan-tuan, biasanya benda yang Allah haramkan ni dia ada mudarat pada manusia. Sebab Allah yang menjadikan kita, dia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dan Allah yang menjadikan benda-benda haram ini, dia tahu apa benda kandungan yang terdapat dalam benda-benda haram ini, atau sifat-sifat dan keadaan yang menyebabkan dia haram bagi kita. Sebab dia akan beri satu kesan ya, impak yang sangat negatif ya, pada hidup kita. Jadi kita kena yakin tuan-tuan, bila Allah sebut benda itu haram, walaupun kita suka, ada kecenderungan jiwa raga kita pada benda itu, selera kita, maka kita kena bersabar dalam mentaati perintah Allah ini, kita kena tinggalkan. Kalau tak boleh dimakan binatang ni tuan-tuan, tak kiralah apa binatang ni tuan-tuan, walaupun asalnya binatang ini halal, boleh dimakan, contoh binatang ternakan, tapi kalau dia mati tidak dengan cara sembelihan yang sah menurut syarak, maka diisilah sebagai bangkai. Contohnya kambing tuan-tuan. Kita jumpa di mana?
1: Rahim, dengan nama Allah.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Sekarang ini bersama dengan anda sehingga jam 9 malam nanti, Anum dekat sini. Okay, salam sejahtera. Saya ucapkan selamat berhujung minggu untuk anda. Hari Ahad hari ini 14 Jun 2026 dan salam 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk makluman anda, hari ini saya menggantikan saudara kita Rif yang bercuti akibat akibat daripada satu kedukaan yang melanda. Jadi saya mohon kepada semua pendengar Pahang FM, ayuh kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk saudara kita yang baru sahaja kehilangan ibunda pada hari Jumaat lepas. Okey, jadi apapun, kita harapkan agar saudara kita Rif terus diberikan kekuatan untuk menghadapi dukaan yang ada ini, insyaAllah. Okey, dan apapun, bertemankan Anum sehingga jam 9 malam. Menanti anda sekejap sahaja lagi, 6.30 minit petang kita ada Klinik Sempurna Ibadah. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib hari ini 7.19 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM rahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita menyambung bicara dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Disambung bicara tentang fiqah, binatang yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Maka hari ini tuan-tuan masuklah kita pada tajuk binatang-binatang yang diharamkan yang kita makan. Kita kena kenal pasti supaya apa? Pertama tuan-tuan, biasanya benda yang Allah haramkan ni dia ada mudarat pada manusia. Sebab Allah yang menjadikan kita, dia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dan Allah yang menjadikan benda-benda haram ini, dia tahu apa benda kandungan yang terdapat dalam benda-benda haram ini, ataupun sifat-sifat dan keadaan yang menyebabkan dia haram bagi kita. Sebab dia akan beri satu kesan, ya, impak yang ya, sangat negatif ya, pada hidup kita. Jadi kita kena yakin tuan-tuan, bila Allah sebut benda itu haram, walaupun kita suka, ada kecenderungan jiwa raga kita pada benda itu, selera kita, maka kita kena bersabar dalam mentaati perintah Allah ini. Kita kena tinggalkan. Kalau tak boleh dimakan binatang ni tuan-tuan, tak kira lah apa binatang ni tuan-tuan, walaupun asalnya binatang ini halal, boleh dimakan, contoh binatang ternakan, tapi kalau dia mati tidak dengan cara sembelihan yang sah menurut syarak, maka diisilah sebagai bangkai. Contohnya kambing tuan-tuan, kita jumpa dia mati terbungkal gitu aja, walaupun kambing kita ni mahal pula geganya, maka dikira sebagai bangkai, tak boleh dimakan. Sebab binatang hak mati tidak melalui sembelihan yang sah ni tuan-tuan, ya, tidak diputuskan wak merih dia, halkum dia dalam normal case, ya, maka tuan-tuan dia akan menyimpan banyak ya, bakteria, ya, virus ya, dalam darah dia, ialah dimasak dalam daging. Kajian saintifik pada banyak buktikan bahawa dia tidak elok untuk kesihatan manusia. Sebab itulah Allah haramkan, ya, tak boleh kita makan. Maka hak jenis mati tuan-tuan tidak melalui sembelihan yang sah ni, sebagai contoh mati kerana dicekik. Contohnya lah ya, kita ada membela kambing, ya, anak kita suka tunggang belakang kambing kita, budak tuan-tuan umur 4-5 tahun, bukannya reti ke benda ya, ni tengok cerita korban, dia pun tunggang lah kambing kita, tunggang-tunggang kerebut benda-benda leher kambing tu, ya, sedap-sedap tuan-tuan, biru dah muka kambing kita, belenja dah dia mati ya, kita pun tadi sayang-sayang sangat, akhirnya semelih juga walaupun kambing kita dah mati kerah dah ya, sayang dia takut rugi. Tak boleh tuan-tuan. Kalau jenis mati tercekik, ya, sama dia cekik dorang ke ataupun mati jeruk dia tali ya, kita tambat kambing kita, lembu kita, contohnya pada tiang api, pada tiang pagar. Lalu tuan-tuan kita terlupa nak mengitu ke simpul dia tu, menyebabkan dia boleh menjerut. Ya, benda ni dia mengelempas, maka lama makin kuat jeruknya tuan-tuan. Kita contoh tak ada deroma. Tengok dah mati dah. Ha ni tu saya makan. Ya, tidak boleh tuan-tuan. Ataupun mati kerana sebab dipukul. Ya, mati sebab diterjatuh, mati sebab dia mati belaga sama dia. Ini sebagai contoh tuan-tuan, mati dia belaga sama dia. Lembu kambing kerbau dia mati belaga. Ya, ataupun ayam tuan-tuan, ya, mati belaga. Ha, ni jenis ayam sabung itu buah atau lipurat mati, tak boleh dimakan tuan-tuan. Mati diterkam binatang buas. Ya, tengok-tengok menjumpa dah mati terkapar dah. Tapi kalau terkam binatang buas luka-luka balik hidup lagi tuan-tuan, dan sembelih tak apa, dia hidup lagi. Namanya cerita hak yang dia terkam binatang buas lalu mati, kita jumpa dia dah mati. Selanjutnya tuan-tuan ialah daging khinzir. Ini hak yang jelas haram. Dan juga tuan-tuan, binatang yang disembelih walaupun hasil binatang tu halal, tapi kalau disembelih bukan kerana Allah, kerana sebab-sebab lain, yang nyebut nama hantu puaka polo, ya, nama berhala dan seumpamanya, ya, untuk tujuan berjamu apa bersemoh, contohnya dapat ban balok ke, orang kata hutan tu kuat puaka, sembelih lembu ya, untuk apa, untuk bagi berjamu ke puaka ya, kemudian jamu makan ke orang kampung, ni tak boleh tuan-tuan. Ya, hukum dia haram dimakan walaupun asalnya binatang itu halal. Kita ambil tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب صدق الله العظيم. Maksud dia mengharamkan ke atasmu bangkai, ya, binatang yang mati tidak melalui sembelihan yang sah, kemudian darah tak boleh makan, ya, darah tak boleh makan tuan-tuan. Ya, seterusnya apa dia, daging khinzir tak boleh makan, binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, binatang yang mati dicekik, mati dipukul, mati jatuh, mati berlaga, binatang yang telah dimakan, binatang buas kecuali yang dapat kamu sembelih dan kita sembelih, waktu tak apa. Tapi kalau jenis mati Orang kata apa, kerekah binatang buah, dan dilarang memakan binatang disembelih atas nama berhala. Ini tuan-tuan rahmati Allah, kumpulan yang tak boleh dimakan. Maka dalam kumpulan kedua ni ialah jenis binatang tak boleh dimakan, dipanggil himar ahli, ya himar jinak. Itulah keldai tuan-tuan, keldai donkey. Dalam bahasa Inggerisnya, kita semua tengoklah cerita-cerita Mat Saleh tu, cerita-cerita cowboy tu. Itulah dituan-tuan, tak boleh dimakan. Hadis ini tuan-tuan, keterangannya, hujahnya ialah An Jabir radhiyallahu anhu qal nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma khaybara yawma khaybara anil bighali wal hamir. Rawahu Abu Dawud wa Muslim. Hadis ini tuan-tuan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami makan daging himar, ya himar bighal, ya pelihara apa, peliharaan. Jadi tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Muslim. Dan juga tuan-tuan, kita ambil satu hujah ya daripada Jabir juga. An Jabir radhiyallahu anhu qaal nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma khaybara al-luhumil humuril ahliyah. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya pada hari Khaybar memakan daging himar peliharaan, ya keldai itu. Hadis ini sahih, ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari juga al-Imam Muslim. Ya, kalau kita tengok sepetah lalu, ya himar ini ya, tidak banyak beza ya, tuan-tuan, ya, dengan binatang peliharaan lain. Ini ya, dalam lingkungan kehidupan masyarakat, ya, dalam masyarakat kita tidak. Ya, ini dalam lingkungan masyarakat orang-orang Arab, ya, ataupun bangsa-bangsa lain yang menggunakan keldai ini dalam keperluan harian untuk mengangkut binatang sebagai tunggangan dan seumpamanya. Ya, tuan-tuan, jelas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa ya, binatang ini tidak boleh dimakan. Tempat kita tuan-tuan mungkin tidak berlakulah ya apa insiden-insiden begini, tapi tuan-tuan kena ambil perhatian juga ya, kadang-kadang kalau dalam kes-kes daging sejuk beku ni ya, kalau tak berhati molek-molek, tak siasat, kemungkinan ia adalah daging-daging himar ahli, mana keldai yang Nabi larang makan ya, tapi bercampur dengan ya, daging-daging ya, daging-daging halal ya, yang boleh dimakan. Mungkin dalam negara kita tak berlaku, tapi berlakulah di negara-negara lain ya, yang di tempat ya, di mana umat Islam tinggal dan benda ni ada dipelihara. Jadi mana berhati-hatilah dalam kisah, ataupun kalau kita pergi berjalan ke negara Mat Saleh ya, berjalan ke setengah benua Arab ya, yang mesti itu banyak himar ikal dan tiba-tiba satu hari itu ya, apa kita apa dapat kesan ya, bahawa benda ni ada dalam makanan, maka kita kena elak tuan-tuan ya, walaupun benda disembelih, sebab Rasulullah beritahu ya, dilarang kita daripada memakan keldai yang diternak ni ya, himar ahli, walaupun rupa dia irah-irah meh-meh macam kuda padi. Kuda padi tak apa pula, sebab dia spesies kuda, ini spesies keldai tuan-tuan. Dalam satu buat kita nak bincang pada hari ini tuan-tuan, ialah beberapa hujah ulama tentang binatang ni. Ada satu binatang ni di negara kita ada, di negara Arab pun ada, kadang-kadang ya, di kalangan apa, ahli masyarakat kita juga ada makan. Binatang ni tuan-tuan, landak, dia mempunyai duri-duri yang tajam. Waktu jadi macam bulu dia lah. Duri-duri tajam yang biasa budak-budak kita buat penunjuk mengaji. Jadi adakah dia boleh dimakan tuan-tuan? Timbul persoalan dalam masyarakat itu, sebab ada sesetengah pihak ya, dia apa mengatakan benda tak boleh makan. Sebab apa, dia berhujah dengan sebuah hadis. Lalu tengok bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Ya, sebuah hadis tuan-tuan diberitahu, An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala shaykhun indahu sami'tu Aba Hurairah yaqul dhukiran inda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qunfudh faqala innaha khabithah min al-khaba'ith. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Daripada Ibn Umar, dia berkata, telah berkata seorang tua di dekatnya, pernah aku dengar Abu Hurairah berkata, pernah disebut-sebut orang di dekat Nabi ya, dekat dengan Nabi tentang binatang bernama landak. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya binatang itu keji, dan di antara bermacam-macam yang keji. Tetapi tuan-tuan, dihujah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahawa hadis ini sanad ni daif, baik diragui susu galus sanad ya, hadis ini yang mengatakan sampai pada Nabi adalah orang-orang tertentu dalam apa, di kalangan lapis perawinya ya, orang dihukumkan sebagai tidak boleh dipercayai riwayatnya. Lalu Imam Syafi'i kata bahawa qunfuz ini, landak ini, halal dimakan tuan-tuan. Sebab apa, dalam suasana kehidupan masyarakat Arab, dia kata benda ni ya, banyak dimakan oleh orang-orang Arab ya. Lalu berkenaan pula hadis yang dihujahkan pula, hadis yang dhaif, yang tak boleh digunakan sebagai hujah, maka kekallah hukum asal dia, al-aslu fi syai' al-ibahah, maka asal hukum dia ialah harus boleh dimakan. Jadi tuan-tuan ya, dalam masalah landak ni ya, tak kira lah landak ayam dia, kalau tempat kerja ni banyak landak kaya ha, maka tak pada hal lah ya, nak makan. Seterusnya perkara kita nak sambung bicara dalam masalah ni ialah binatang yang dipotong anggotanya hidup-hidup. Kerana tuan-tuan, barang yang dipotong ini menurut syariat ialah dikira sebagai bangkai dan dihukumkan sebagai najis. Jadi maknanya kalau contohnya kita ada lembu tuan-tuan, ini terapik lah ekor dekat kandang, sebagai contohnya ini putus. Ha, janganlah buat balik ke rumah buat esok ya. Sedangkan lembu tu, tuan badan tu hidup lagi. Contohnya patah punya putus kaki sebelah langgar dia, langgar dia kereta hidup. Tapi tak boleh kita makan tuan-tuan. Dia kena buang, kena tanah. Sebab apa? Dikira sebagai sebagai bangkai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Waqid Al-Laythi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maytah. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud bi sanadin hasan. Daripada Abu Waqid Al-Laythi, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dipotong dari binatang-binatang ternak selagi mana dihidup, maka ia dihukumkan sebagai bangkai. Ha, ini tak boleh makan. Tuan-tuan hadirin, riwayat oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Daud, dan sanad ini sebagai sanad yang ya sanad yang hasan. Ya, tuan-tuan, jelas bagi kita bahawa anggota-anggota binatang, ya, tak kira lah telinga ke, ekor ke, kaki ke, apa sekalipun, ia tidak boleh dimakan, tuan-tuan, sebab dia dikira sebagai bangkai selagi mana binatang tu punya badannya itu masih lagi bernyawa. Ya, mudah sangatlah kita faham kalau dah semelih, ya, potong ekor tu boleh makan lah. Nak cerita hak yang yang belum semelih. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung bicara di solat akan datang. Ya, berkenaan binatang-binatang, ya, ciri-cirinya yang tidak boleh dimakan. Ya, moga-moga menjadi panduan dalam kita hidup kita sebagai seorang Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan Rasul Utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat yang terbaik hanya di Zonorani Pahang FM.

0: Ya, Zai. Eh, kenapa kecoh-kecoh ni?
1: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2000 aku.
0: Siapa yang tipu awak ni?
1: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
0: Ha, itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
1: Habis tu macam mana, bang?
0: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lamakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cybertrooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Stratman dan Pahang FM.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
3: Izinkan aku menafaskan kata.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pahang FM, satu pilihan.
0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah,

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

#penyiaranjakim. Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.

من كل ذنب وأتوب إليك. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara penyakit hati yang paling merosakkan ialah hasad dengki. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Tidak suka melihat orang lain berjaya. Hati mulalah rasa sakit bila melihat orang lain mendapat nikmat. Sedangkan, ingat, semua rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, jauhilah hati.

hasad dengki kerana hasad memakan pahala sebagaimana api memakan kayu api. Maka sidang pendengar, ingatlah kita bersama, hasad membuatkan hati tidak tenang. Orang lain bahagia, kita yang sakit hati. Orang lain yang berjaya, kita yang gelisah. Padahal setiap manusia ada rezeki dan ujian masing-masing. Pendek cerita sidang pendengar, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Di saat kita melihat orang lain berjaya, maka kita doa yang baik-baik, insya Allah. Cantiknya iman, faham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Fikri bin Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Al-Ahqaf bermula ayat 1 hingga ayat 24.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi di ruang udara pada kali ini. Tazkirah yang akan kita kongsikan pada pagi ini adalah berkaitan dengan gaya hidup yang sederhana. Ini berdasarkan hidup kita sebenarnya kaya tak jadi masalah, boleh. Cuma Rasulullah dia memesan akan kepada kita ni, kalau kita hidup bersederhana itu adalah lebih baik buat kita. Rasulullah sebut daripada dalam sebuah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Nabi kata, apa yang sangat menakutkan aku terhadap kamu wahai umat aku adalah apabila dibuka kepada kamu bunga dunia dan perhiasan dia. Maksud dekat sini tuan-tuan, apabila kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat sesuatu kekayaan di dunia ini, sangat membimbangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebimbangan ini diceritakan dalam sebuah hadis. Kisah, kalau kita tengok dalam sebuah hadis, kisah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah ini Rasulullah telah utuskan ke Bahrain untuk mengutip pajak. Jadi bila Ubaidah bin Jarrah ini dia balik ke Madinah, dia bawa harta yang banyak, harta collection semua dia bawa. Jadi perkara ini telah diketahui oleh sahabat-sahabat Al-Ansar. Orang Ansar dia tahu. Jadi sahabat Ansar ni dia tahu tentang kekayaan yang dimiliki oleh Ubaidah Al-Jarrah. Jadi kemungkinan semua pun nak kaya dan nak senang macam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Jadi waktu solat subuh, mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum orang-orang Ansar ini bertanya kepada dia, dia tanya terus kepada sahabat Ansar, kamu ni datang pagi ini nak tahu kan berita ataupun cerita tentang Ubaidah, Abu Ubaidah bin Jarrah? Mereka semua je. Dia kata, kami nak dengar. Lalu Rasulullah kata, janganlah kamu membimbangi sangat tentang kekayaan yang dia ada. Mudah-mudahan kekayaan itu membawa kesenangan kepada Islam, mempermudahkan segala urusan terhadap Islam ini. Kemudian Rasulullah beritahu, aku tidak bimbang kamu miskin, tetapi aku bimbang kamu kaya. Kerana apa? Kebanyakan orang miskin akan dimasukkan ke dalam syurga, tapi kamu kaya ini, aku bimbang kamu akan ditarik ke dalam neraka. Sebab apa? Terleka dengan kekayaan. Maknanya tak ada masa untuk mengingati Tuhan dengan cara kamu terlalu menjaga harta yang kamu ada, bimbang dia hilang. Kalau kita tengok dalam sejarah pun banyak kan, contoh peristiwa Qarun. Qarun asalnya beriman juga, tapi bila dia minta doa, Nabi mendoakan dia, Nabi mendoakan supaya dia senang, akhirnya dia tenggelam dengan kekayaan dia. Hari ini pun begitu yang berlaku. Waktu hidup susah mungkin senang kita beribadah, tapi waktu senang kita sukar untuk melakukan ibadah. Nak ke masjid susah, nak mengaji susah, nak sedekah susah. Jadi ini yang dibimbangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi adalah kita sedasi hidup dalam keadaan sederhana dan tenang, semoga benda itu membawa kebaikan. Itulah antara perkongsian yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan untuk diri kita dan sampaikan kepada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
4: Salam Ma'al Hijrah, 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
5: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa, khabar ringkas 14 Jun 2026. Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad I Kuantan menganjurkan program Gema Al-Quran Negeri Pahang bermula hari ini dari pukul 7.45 pagi hingga 9.30 pagi. Program bercuma kepada orang ramai itu berlangsung setiap Ahad selama 30 minggu yang akan dikendalikan oleh Dato' Ahmad Faizul Ghazali bersama barisan imam dan pegawai masjid. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP mengagihkan zakat berjumlah RM95 juta ringgit kepada kira-kira 62,000 penerima di seluruh negeri ini sepanjang Januari hingga April tahun ini. MUIP turut menzahirkan penghargaan kepada para pembayar zakat atas sumbangan berterusan mereka kepada kesejahteraan masyarakat Islam di negeri Pahang. Jualan Rahmah Madani akan ditingkatkan kepada 5 kali sebulan bagi setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula Jun ini berbanding 4 kali bagi setiap DUN sebelum ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah jualan Rahmah Madani berbeza di setiap negeri kerana bergantung kepada jumlah DUN yang terdapat di sesebuah negeri. Kempen Derma Darah Sempena Hari Penderma Darah Sedunia akan diadakan di Unit Tabung Darah Hospital Pekan pada Selasa ini. Program berlangsung dari pukul 10.30 pagi hingga 3 petang dan orang ramai dijemput hadir bagi menyokong usaha meningkatkan bekalan darah. Semua kaunter bayaran caruman di Pejabat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP seluruh negara akan ditutup berkuat kuasa Julai 1 Julai depan. Menurut KWSP, langkah itu diambil bagi mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan serta menggalakkan penggunaan saluran digital yang lebih mudah dan efisien. Sekian khabar ringkas 14 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pukul 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
3: Rasul utusan bawa berkat, Islam datang bersama rahmat.
2: Yang terbaik hanya di Zonurani, Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Adapun melangkah masuk ke jam yang ketiga bersama dengan saya Anum sekarang ini temani anda. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, dan untuk edisi hari ini saya menggantikan saudara kita, rakan penyampai kita Rif, kerana Rif mengalami satu musibah lah baru-baru ini. Okey, jadi kita sama-sama panjatkan doa dan sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ibu kepada saudara kita Rif yang telah pun kehilangan ibunda tercinta pada hari Jumaat baru-baru ini. Okey, jadi apapun semoga Rif terus tabah dan cekal menghadapi dukaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah. Dan apapun hari Ahad hari ini 14 Jun 2026 dan salam 29 Zulhijjah 1447 Hijrah saya ucapkan kepada anda. Sedikit pengumuman ataupun sedikit informasi nak saya kongsikan bersama dengan anda mengenai tarikh ataupun hari pengoperasian klinik kesihatan baharu, iaitu klinik kesihatan Sungai Soi. Jadi kalau anda lalu kan nak pergi ke Pantai Cempaka, Pantai Sepat tu, mungkin anda nampaklah di sebelah kanan anda ada satu klinik kesihatan yang baru sahaja dibina, belum lagi beroperasi. Dan secara gembiranya kami ingin memaklumkan atau memberitahu kepada anda bahawa sebenarnya klinik kesihatan Sungai Soi tersebut akan beroperasi pada 15 Jun 2026, iaitu hari esok. Okey, dan waktu operasi adalah bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Dan untuk anda yang nak dapatkan rawatan dan juga perkhidmatan di klinik kesihatan Sungai Soi, jangan lupa untuk dapatkan temu janji klinik melalui aplikasi My Sejahtera. Okey, dan apapun kepada anda, sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu isyak hari ini adalah pada pukul 8.34 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, layan terus lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama, untuk anda. Pahang FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, InsyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4: Dari sal itu, dari sebatang tamar.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara penyakit hati yang paling merosakkan ialah hasad dengki. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Tidak suka melihat orang lain berjaya. Hati mulalah rasa sakit bila melihat orang lain mendapat nikmat. Sedangkan, ingat, semua rezeki itu datangnya daripada Allah SWT. Rasulullah bersabda, jauhilah hasad dengki kerana hasad memakan pahala sebagaimana api memakan kayu api. Maka sidang pendengar, ingatlah kita bersama, hasad membuatkan hati tidak tenang. Orang lain bahagia, kita yang sakit hati. Orang lain yang berjaya, kita yang gelisah. Padahal setiap manusia ada rezeki dan ujian masing-masing. Pendek cerita sidang pendengar, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Di saat kita melihat orang lain berjaya, maka kita doa yang baik-baik, insya Allah.
1: Cantiknya iman,

lagi bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, 8.47 minit malam sekarang ini. Terima kasih kerana terus dengarkan Pahang FM. Tak kira lah anda dengarkan menerusi RTM Klik ke, menerusi radio ke, tak kira di mana pun anda berada, dalam kereta, dalam rumah, dalam bilik, dalam bilik air pun ada juga. Terima kasih kerana dengarkan Pahang FM. Okey, dan mungkin ini di jam yang terakhir ni saya pun dah nak undur diri. Tapi sebelum tu nak bagi tahu juga kepada anda, peminat-peminat bola sepak yang sedang layan sekarang ini, kata orang demam Piala Dunia kan, jadi mungkin ada yang mengalami sedikit masalah lah. Ada yang kata, saya tengok dekat TV dia macam sangkut-sangkut, saya menggunakan aplikasi ini dia ada macam tak berapa nak cantik visualnya. Jadi kita nak beritahu kepada anda, sekiranya anda mengalami isu pada sesuatu peranti, kami cuba mengesyorkan untuk mencuba RTM Klik melalui platform alternatif yang disediakan. Dalam kesesetengah keadaan ni, penggunaan RTM Klik melalui pelayar web pada Smart TV boleh menjadi alternatif sekiranya aplikasi natif pada peranti tersebut mengalami masalah keserasian. Jadi kita nak bagi tahu kepada anda, RTM Klik ni sebenarnya boleh diakses melalui pelbagai platform. Dia tak terhad bagi memberikan pilihan terbaik kepada para pengguna. Antara cara yang boleh anda gunakan adalah menggunakan aplikasi RTM Klik untuk Android. Okey, guna dekat Google Play Store lah, muat turun dekat situ. RTM Klik juga boleh diakses menggunakan Huawei Apps Gallery, iOS ataupun iPad OS, dan pelayar web di komputer riba ataupun desktop. Android TV, Google TV pun boleh juga. Dan LG Smart TV menggunakan web OS, Samsung Smart TV, Tizen OS, Smart TV terpilih yang menyokong aplikasi RTM Klik, pelayar web, web application, dan pada Smart TV dan game konsol yang menyokong teknologi penstriman video moden, dan melalui MyTV Digital, saluran TV digital terrestrial yang menyiarkan kandungan RTM. Okey, dan selain itu, kitaran penggantian Smart TV lazimnya adalah lebih panjang berbanding telefon pintar. Jadi pengguna biasanya menukar telefon pintar ni setiap tahun kan, tapi Smart TV ni sering digunakan untuk tempoh yang lebih lama. Oleh itu, terdapat pelbagai model Smart TV di pasaran yang masih aktif digunakan dengan spesifikasi perkakasan versi sistem operasi dan firmware yang berbeza-beza. Jadi pendek kata, gunakan pelbagai cara. Kalau anda rasa cara ini tak cantik, anda boleh guna cara B. Kalau rasa cara B pun tak boleh, gunakan cara C. Kan, guna banyak aplikasi. Aplikasi RTM Klik ni boleh diakses di mana-mana platform sekalipun. Dan selamat menonton kami ucapkan kepada anda. Jangan lupa untuk dengarkan dan juga tonton menerusi RTM Klik, yang mana kami menyiarkan secara langsung kepada anda perlawanan untuk Piala Dunia 2026. Jadi selamat menonton. Okay? Dan apapun, kejap lagi insyaAllah anda akan seterusnya bersama dengan rakan tugas kita yang seterusnya, iaitu di Japan. Okay? Jadi apapun, terima kasih saya ucapkan, saya mohon undur diri terlebih dahulu. Ini dia untuk anda, Mangku. Semoga terus dihibur bersama dengan kami, Pahang FM. Assalamualaikum.

0: Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Indonesia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dolar lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendewa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas cerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya, Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman, Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina An dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar Setia Pang FM yang mendengarkan kami ketika ini. Anda kini bersama saya Ben dan saya akan temani anda dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam nanti. Terima kasih kepada DJ Anum yang telah temani anda di Zon Nurani dari jam 6 hingga 9 malam tadi. Dan bagi yang baru saja bersama kami, selamat datang. Tak kira lah anda mungkin waktu ini sedang berehat di rumah atau masih bekerja, memandu atau baru nak memulakan aktiviti malam, terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda malam ini. Dan kepada yang sedang memandu, pastikan anda memandu dengan cermat dan sentiasa fokus di jalan raya. Dan yang masih bekerja, semoga segala urusan anda dipermudahkan dan berjalan lancar, insyaAllah. Dan tidak dilupakan juga kepada abang-abang dan kakak-kakak rider kita yang masih setia cari rezeki malam ni kan. Terima kasih kerana menjadi orang kata antara individu yang sentiasa memastikan pesanan pelanggan sampai ke destinasi. Jadi walau sesibuk mana sekalipun, utamakan keselamatan, okey, dan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Baik, sepanjang 3 jam bersama nanti, saya akan temani anda dengan pelbagai lagu menarik, perkongsian santai dan info-info bermanfaat. Dan jangan lupa pada jam 9.30 malam nanti, kita akan bawakan info sukan yang menghimpunkan perkembangan terkini sukan tempatan dan juga antarabangsa. Dan kalau anda ada ucapan, dedikasi atau permintaan lagu, bolehlah WhatsApp ke talian Pang FM di 010-320-7448. Baik, teruskan bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam nanti, hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi. Baik, kita mulakan info sukan dengan perkembangan persiapan Temasya Sukma 2026. Persiapan acara olahraga bagi Sukan Malaysia atau Sukma 2026 dilaporkan berjalan lancar dan berada di landasan yang tepat. Presiden Persatuan Olahraga Selangor, Nohayati Karim berkata, semua aspek teknikal dan pengurusan kini berjalan mengikut perancangan yang ditetapkan. Menurut beliau, venue pertandingan di Universiti Putra Malaysia serta pasukan teknikal yang terlibat sudah bersedia untuk memastikan acara olahraga dapat berlangsung dengan lancar. Dan acara itu juga akan dijalankan pada sesi pagi dan petang sahaja selepas beberapa pertimbangan dibuat oleh pihak penganjur. Dan dalam perkembangan sama, atlet olahraga Selangor kini giat menjalani latihan dan bakal menyertai kejohanan terbuka Malaysia sebagai platform penilaian prestasi sebelum senarai akhir kontijen Sukma dimutamatkan. Baik, kita beralih ke pentas bola sepak dunia yang kini menjadi tumpuan peminat sukan seluruh dunia. Selain pemain yang beraksi di atas padang, tugas pengadil turut menjadi perhatian. Dan menurut laporan media antarabangsa, pengadil yang bertugas pada kejohanan Piala Dunia berpeluang memperoleh pendapatan mencecah hampir RM472,000 selain bonus tambahan jika terus diberikan kepercayaan mengendalikan perlawanan peringkat kalah mati. Antara pengadil yang terpilih ialah Michael Oliver dan Anthony Taylor dari Liga Perdana Inggeris yang sememangnya berpengalaman mengendalikan perlawanan berprofil tinggi. Dan bekas pengadil terkenal Mark Clattenburg pula mendedahkan bahawa bayaran pengadil dalam kejohanan antarabangsa utama boleh mencecah ratusan ribu ringgit bergantung kepada jumlah perlawanan yang dikendalikan serta sejauh mana mereka mara dalam tugasan sepanjang kejohanan. Dan sementara itu, ASI Kumpulan D menyaksikan Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam perlawanan pembukaan. Jaringan Nestori Iran Kunda dan Conor McCuff memastikan Socceroos membawa pulang 3 mata penuh walaupun Turki menguasai sebahagian besar permainan. Kemenangan itu menjadi lebih manis apabila jurulatih Australia Tony Popovic berjaya membuktikan keberkesanan percaturannya dengan memberi peluang kepada beberapa pemain muda. Dan Popovic merehatkan beberapa pemain berpengalaman termasuk kapten pasukan dan mempertaruhkan penjaga gol muda Patrick Beach. Keputusan itu ternyata tepat apabila Beach mempamerkan aksi cemerlang untuk memastikan gawang Australia tidak dibolosi. Dan menurut Popovic, keputusan tersebut bukan satu perjudian, sebaliknya dibuat berdasarkan prestasi pemain yang dipantau setiap hari dalam sesi latihan. Dan beliau percaya generasi muda Australia masih mempunyai potensi besar untuk berkembang dan menjadi tulang belakang pasukan dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Dan kemenangan Australia itu turut menyaksikan seorang pemain berketurunan Malaysia mencipta sejarah tersendiri di pentas Piala Dunia. Pemain sayap Australia Nishan Velupilli menjadi pemain pertama yang mempunyai pertalian darah Malaysia beraksi di kejohanan berprestij itu. Nishan yang mempunyai darah Malaysia menerusi bapanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika Australia menewaskan Turki. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia dilaporkan pernah cuba mendapatkan khidmat pemain berusia 25 tahun itu untuk menyarung jersi Harimau Malaya, namun beliau memilih untuk mewakili Australia di peringkat antarabangsa. Dan bagi Turki pula, kekalahan tersebut nyata mengecewakan mereka yang kembali beraksi di Piala Dunia selepas 24 tahun. Dan pengendalinya Vincenzo Montella mengakui pasukannya gagal memanfaatkan penguasaan permainan walaupun menguasai sebahagian besar perlawanan. Dan menurut beliau, pemain Australia menggunakan kelebihan fizikal dengan baik selain berjaya menyekat setiap percubaan yang dilakukan Turki. Bagaimanapun, Montella tetap optimis skuad kendaliannya masih mempunyai peluang untuk bangkit dalam baki perlawanan peringkat kumpulan. Dan sebagai penutup info sukan kali ini, kita kongsi kisah unik sempena kemeriahan Piala Dunia di Bangladesh. Seorang petani berusia 72 tahun mencuri perhatian apabila membentangkan bendera Jerman sepanjang kira-kira 7.5 kilometer merentasi kawasan sawah miliknya. Amjad Hossein yang berasal dari daerah Magura melakukan perkara itu sebagai tanda sokongan luar biasa kepada pasukan Jerman yang disifatkannya sebagai pasukan kegemaran sejak lebih 2 dekad lalu. Dan menurut Amjad, minatnya terhadap Jerman bermula selepas beliau sembuh daripada penyakit serius menggunakan ubat yang dihasilkan di negara tersebut. Dan sejak Piala Dunia 2006, beliau terus menghasilkan bendera bersaiz besar dan menambah panjangnya pada setiap edisi kejohanan. Malah beliau sanggup mengeluarkan perbelanjaan sendiri demi memastikan tradisi itu dapat diteruskan. Kini impian terbesar Amjad adalah untuk melihat bendera gergasinya dipamerkan di sebuah muzium di Jerman serta berpeluang menyaksikan pasukan kegemarannya beraksi secara langsung suatu hari nanti. Baik, kepada semua pendengar Setia Bang FM, jangan lupa ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 boleh anda ikuti melalui platform RTM. Jadi walau di mana anda berada, pastikan anda terus bersama RTM untuk menyaksikan aksi bola sepak terbaik dunia sepanjang kejohanan berlangsung. Baik, itu info sukan untuk minggu ini, untuk hari ini. Jadi teruskan bersama saya Ben di Zon Inspirasi, dan selepas ini kita kembali dengan lebih banyak informasi menarik dan lagu-lagu terbaik untuk temani anda malam ini. Terus bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi, hanya di Pang FM, satu pilihan.
0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Layarilah laman sosial Pump FM di Instagram, Facebook, TikTok dan juga aplikasi X untuk dapatkan info menarik dan terkini di Pump FM. Dan sekarang pukul 9.42 minit malam. Baik, kepada anda yang ingin hantarkan dedikasi ucapan, biasalah malam-malam ni kan ada tersasul perkataan nak sebut kan, bila laju sangat bercakap, inilah dia. Dan kepada anda yang ingin hantarkan dedikasi ucapan dan juga peminta lagu, boleh hantar ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baik, saya nak tunaikan, ini ada ucapan yang diterima daripada sahabat kita, daripada Uncle Joe. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam. Nak minta putarkan lagu Adik Saya Habis Sore, khas buat DJ dan warga Pahang FM, Kopitiam Cikgu Adi dan waris-waris Bukit Genting Jerantut, warga dan pengusaha kantin SK Tebing Tinggi dan semua pendengar Pahang FM. Saya Uncle Joe katanya. Baik Uncle Joe, sebentar nanti saya akan tunaikan permintaan anda. Dan seterusnya diterima daripada Kak Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Cik Kiah Rompin nak minta lagu dari DJ Dave bertajuk Cinta Abadi. Dan semoga lagu ini dapat menghiburkan yang mendengar radio Pang FM, juga sahabat-sahabat Rompin dan Cendawasih Kuantan, dengan ucapan selamat malam bersama keluarga tercinta. Jadi teruskan bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, layari laman sosial Pahang FM di Instagram, Facebook, TikTok dan juga aplikasi X untuk dapatkan info menarik dan terkini di Pahang FM. Baik, sekarang dah pukul 10 malam. Dan kepada anda yang ingin menghantarkan dedikasi ucapan, permintaan lagu, boleh hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baik, saya nak bacakan ucapan diterima dari Acik Rekiah. Assalamualaikum DJ Abel Conti malam ini. Waalaikumsalam. Acik Rekiah dari Cendrawasih nak minta lagu nyanyian Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk diri sendiri dan kawan-kawan di Romping, namanya Rokiah juga. Sama mendengar dan berehat dan kawan-kawan Pahang FM semua. Terima kasih Acik Rokiah. Seterusnya diterima dari Kak Mah Lembah Kelau. Selamat malam. Selamat pada DJ bertugas. Terima kasih. Moga sentiasa berada dalam rahmat Allah selalu. Nak minta lagu Kusapu Air Mata Perpisahan dari kumpulan Sting untuk semua pendengar setia Pahang FM. Moga semua terus setia bersama Pahang FM yang sentiasa menjadi pilihan hati. Terima kasih DJ Ben katanya. Sama-sama Kak Mah Lembah Kelau Rauk. Dan seterusnya terima daripada Kak Rokia. Oh, Kak Siti Hawa Cini. Kak Siti Hawa Cini akan nak minta lagu Abang Sayang Sangat Kekal katanya oleh Anok Semantan. Boleh ke Ben? Dia kata boleh. Kejap lagi Kak Siti, saya akan tunaikan, okay? Baik, terus setia bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu

0: FM.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 10.19 minit malam. Kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, teruskan memandu dengan berhati-hati, fokus jalan raya, okey? Baik, diterima ucapan seterusnya daripada Jijo Jerantuk. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Apa khabar DJ kita malam ni? Alhamdulillah, sihat Jijo. Katanya dingin cuaca malam ni di Jerantuk. Berangin je katanya. Macam nak hujan je gayanya. Nak minta lagu Kilangan nyanyian Firman. Katanya lagu ni mengingati kepada rakan-rakan seperjuangan zaman belajar dulu. Kami ni katanya bukan dari keluarga yang senang. Macam-macam perkara kami kongsi masa senang dan masa susah. Dan bila ingat semula, kuat ingatan ikatan masa tu macam adik-beradik. Time sakit ada kawan-kawan yang jaga kan. Time tak berduit ada yang bantu walaupun masing-masing ikat perut. Dan usaha untuk sama-sama berjaya, itulah kami masa itu. Dan kini hanya tinggal kenangan. Masing-masing ada kehidupan masing-masing. Ada yang dah kahwin, dah berkeluarga kan. Bila terkenang rasa sedih dan sayu rasanya. Dan agak mustahil untuk berkumpul sama seperti dulu. Didoakan kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baik, itu daripada ucapan pada Jijo. Tapi memang betul Jijo, kenangan bersama rakan-rakan ni waktu belajar dulu kan, orang kata adalah antara memori paling indah lah dalam hidup kita kan. Kita memang akan sentiasa berkawan, betul tak? Jadi susah, senang, suka dan duka kita tempuh bersama. Jadi walaupun kini masing-masing bawa haluan sendiri, jadi kenangan itu tetap kekal segar dan menjadi memori yang tidak ternilai harganya. Dan saya doakan semoga ikatan persahabatan itu terus berkekalan walau di

0: penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau. Pahang FM

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Layari laman sosial Pam FM di Instagram, Facebook, TikTok dan juga aplikasi X untuk dapatkan info menarik dan terkini dari kami di Pahang FM. Baik, sekarang dah pun 10.37 minit malam. Baik, sedikit ada berita baik untuk penduduk Kuantan, terutama di kawasan Sungai Soi, Kempadang dan juga kawasan sekitarnya. Kini urusan mendapatkan perkhidmatan kesihatan akan jadi lebih mudah dan dekat apabila klinik kesihatan Sungai Soi akan mula beroperasi pada 15 Jun, iaitu esok hari Senin. Dengan pembukaan klinik baru ini, orang ramai tak perlu lagi lah pergi jauh untuk dapatkan rawatan, pemeriksaan kesihatan, khidmat ibu dan anak serta pelbagai perkhidmatan kesihatan yang lain. Dan kemudian ini diharap dapat membantu mengurangkan kesesakan di klinik pampiran dan sekaligus memberikan akses yang lebih cepat kepada penduduk setempat. Dan klinik ini terletak di Jalan Kempadang Perdana 6 Kuantan dan akan beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 5 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan untuk kemudahan anda, temu janji juga boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera. Jadi manfaatkan kemudahan yang disediakan ini demi kesihatan diri dan juga keluarga. Dan kesihatan yang baik bermula dengan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan mudah dicapai. Baik, saya nak bacakan ucapan diterima dari Suzana Bukit Ibam Muazzam Shah. Assalamualaikum, DJ Ben. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Sangka Derita, nyanyian Hakim Rusli, untuk semua yang sedang mendengarkan Pang FM bersama DJ Ben. Terima kasih, Suzana. Dan seterusnya diterima dari Adi Sekara Cenur. Salam, DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak minta lagu Joget Malam Ini. Oh, nak lagu Joget Malam Ini, Adi. Lagu Joget Terluka, nyanyian kumpulan Elikat, ditujukan buat semua dengan Pang FM. Semoga terhibur, katanya. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, pelibatan masyarakat dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit tidak bagi penyakit berjangkit seperti yang telah saya tegaskan denggi, malaria di depan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 lebuh raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassan 55 tahun, Rosita Buang 58 tahun, Nurbahya A. Halim 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan perhentian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui penyekitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insurensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Setelah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal-motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semua motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistem yang sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni lebih tara.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan Perdana Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Alasan Muaziz baru saja berlalu menghiburkan anda. Bawakan kita ke pukul 11.20 malam. Baik, saudara, kita dah pun berada di jam terakhir Zon Inspirasi untuk malam ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Sama ada mungkin waktu ini sedang berehat di rumah, atau yang sedang bertugas, memandu, atau mungkin masih belum lena di ulit mimpi. Dan diharapkan semoga malam ini membawa ketenangan buat anda semua. Jadi apapun cabaran dan urusan yang dilalui hari ini, semoga esok hadir dengan semangat baru, rezeki yang lebih baik dan urusan yang dipermudahkan. Dan terima kasih kerana menjadikan kami teman di sepanjang malam ini. Dan teruskan bersama Zon Inspirasi sehingga penghujung siaran. Dan selepas ini kita santai dengan lagu-lagu pilihan terbaik untuk anda. Dan ini untuk peminat bola sepak. Ini dia jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk 15 Jun. Dan paling best, semuanya boleh ditonton secara percuma di RTM. Dan bermula pada 12.30 malam ini, menyaksikan Jerman menentang Curaçao. Dan menarik untuk perlawanan ini, di mana pasukan Curaçao yang digelar The Blue Wave sebenarnya mencipta sejarah apabila berjaya layak ke Piala Dunia buat kali pertama dalam edisi 2026. Dan kejayaan ini disahkan pada 18 November 2025 selepas mereka muncul juara pusingan kelayakan Zon CONCACAF. Ya, memang satu cerita underdog yang patut kita tengok malam ini. Dan pada jam 3 pagi nanti, menyaksikan Belanda bertemu Jepun. Pada 6 pagi, Ivory Coast bertemu Ecuador. Dan pada 9 pagi, Sweden bertemu Tunisia. Dan pada 11 malam, Spanyol bertemu Cape Verde. Dan untuk anda yang nak tengok, jangan risau, semua perlawanan ini boleh ditonton melalui TV OK, Sukan dan juga RTM Klik. Jadi tak ada alasan lah untuk terlepas aksi. Tak kira lah anda mungkin di rumah, dalam perjalanan atau tengah rehat, buka saja RTM, set alarm siap-siap, kopi standby, dan kita layan bola sama-sama, okey? Baik, yang terakhir saya terima daripada Romli Tementi. Assalamualaikum, selamat malam, waalaikumsalam dan salam salam. Katanya, saya Romli dari Pera, saya nak minta lagu Inai di Jari, penyanyi SG Bank. Terima kasih pada DJ bertugas, semoga baik-baik selalu. Sama-sama.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di 5FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 11.48 minit malam. Baik, saudara, kita dah pun berada di penghujung Zon Inspirasi bagi edisi Ahad 14 Jun 2026. Terima kasih yang tidak tinggal saya ucapkan pada semua pendengar yang setia menemani kami sepanjang malam ini. Dan sama ada yang mungkin mendengar di rumah, di tempat kerja, mungkin tengah memandu maupun yang sedang berehat sebelum memulakan tugas esok, terima kasih kerana memilih kami di 5FM sebagai teman malam anda. Dan mudah-mudahan segala perkongsian, lagu pilihan serta kiriman ucapan yang kita bawakan malam ini sedikit sebanyak dapat menghiburkan hati, mencetuskan inspirasi dan menemani perjalanan malam anda. Dan di kesempatan ini saya ingin mendoakan agar anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan semoga segala urusan yang akan ditempuhi pada hari esok dipermudahkan, diberikan kelancaran dalam pekerjaan, dipermudahkan rezeki dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Dan jika hari ini ada ujian yang sedang anda hadapi, mungkin esok hadir dengan sinar harapan dan kekuatan yang baharu. Jika hari ini sudah baik, semoga hari esok menjadi lebih baik. Terima kasih juga pada rakan juruteknik bertugas malam ini, Puan Maziati Malik dan Puan Nozi Nawang, atas komitmen dan kerjasama bagi memastikan kelancaran siaran. Dan saya mohon diri untuk malam ini terus setia bersama Pang FM yang sentiasa membawakan informasi, hiburan dan inspirasi untuk anda. Jadi jaga diri, jaga kesihatan, pandu dengan cermat walau ke mana jauh destinasi anda. Dan semoga malam ini memberikan ketenangan dan esok membuka lembaran yang lebih indah buat kita semua. Saya akhiri Zon Inspirasi dengan ucapan terima kasih dan salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call ambulans. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though it
0: might be so hard. You're... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Radio Malaysia.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda, sangat-sangat istimewa. Anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: bermain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri 9, anda boleh dengarkan kami

menyertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final analisis.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola satu dunia Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

City, laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: mendengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Ya. Dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sememang percuma. Senang saja, anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung di antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat ya kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di sesulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil berisi rehat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, berdengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura khususnya. Warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Tinggi, tinggi.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan scammer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skema, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda, jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizad Azam dengan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak membaca ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizad. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizad. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizad dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di Stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, Nasional FM 90.9, Tera FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan Atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tidak maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri. Seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ini dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam. Terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah satu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala, cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran, kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan, mulhid. Dia tak percaya Tuhan, etis. Dia bukan sembah patung berhala apa, dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Atheis ni, asyuyaiyah dalam bahasa Arab kata, atheis ni dia kata la ilah, tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah, dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Ha, dia atheis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Atheis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu, anda bertanya atheismenjawab.com. Terus kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah kalau bahasa Indonesia tu. Atheis. Jadi antara kufur yang dahsyat lah, sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi atheis ni tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyi'at. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa, sampai umur 40 ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang, mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira, tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad, terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fi hadza az-zamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yaruna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni kot. Dia meninggal pada tahun 2008, mungkin dia karang sebelum pada tu sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan, hatta sehinggalah innahu, sesungguhnya yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam, wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam, wal a'yadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah, macam saya sebut tadilah, saya dengar direct, bukan dengar orang cerita, sebab kebetulan tu saya berada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi, mereka sebut selain daripada itu ukhta rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia pergi cerita kakak Tuhan, saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria, dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan? Maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, iyalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil kira tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu. Jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi. Taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah. Tuan saya kebetulan tu imam jurunikah. Kita ingat apa yang berlaku. Duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ini sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah, Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah. Tanya, saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh urut no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah, pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri dia. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Pergi cerita kawan-kawan dia, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata, dah aku melawak. Dah hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid di Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر الأذان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Patut kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.45 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini manusia dia terlalu sibuk menjaga penampilan luar, sibuk menjaga apa manusia fikir tentang dirinya. Tetapi manusia lupa untuk menjaga hati. Sedangkan hati itulah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras, Allah tidak melihat harta kamu, tetapi Allah melihat hati dan amalan kamu. Maka sidang pendengar, boleh jadi seseorang nampak biasa pada pandangan manusia, tetapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seseorang dipuji-puji manusia, tetapi hatinya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari pujian manusia. Kita perbaiki hati kita, buang sifat riak, buang sifat sombong, buang sifat suka menunjuk-nunjuk, kerana amal yang ikhlas walaupun kecil lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tetapi penuh dengan riak. Moga Allah kurniakan hati yang bersih dan ikhlas dalam setiap amalan.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga ayat 11.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada pagi ini. Insya-Allah tazkirah kita pada kali ini kita nak menceritakan tentang nikmat. Maknanya nikmat yang mencukupi terhadap kita, renungan kita daripada kita bangun pagi tadi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutun yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha." Nabi kata, sesiapa yang pagi-pagi dia merasa aman rumah tangga dia, maknanya kita celik mata, rumah tangga kita tak ada masalah, tengok sebelah ada suami, anak kita ada, siap bangun nak pergi sekolah dan sebagainya. Wa mu'afan fi jasadihi, dan mempunyai sihat tubuh badan, keadaan kita bangun tidur boleh lagi, tak jadi masalah kita nak mandi dan sebagainya. Ada orang bangun celik mata sebelah badan dah tak boleh bergerak, setengah orang bangun celik bangun tidur dia fikir nak pergi mahkamah dah hari, nak menuntut penceraian yang berlaku. Tapi kita dua-dua tu tak ada, kita alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Dan mempunyai indahu qutu yaumihi, mempunyai makanan seharian yang cukup. Faka'annama haizat lahu dunya bihadhafiriha, maka sebenarnya telah terkumpul segala nikmat dalam kehidupan dia. Itu kita kena sedar, kita ada benda ni. Maknanya bangun dalam keadaan rumah tangga kita baik, yang dalam rumah tangga, bangun dalam keadaan tubuh kita okey, dan dalam keadaan kita mempunyai makan yang cukup, ada RM10, RM15 dalam poket ni, cukup daripada pagi sampai ke malam. Maknanya itu tanda dia nikmat dah ada. Kenapa? Kalau kita tengok dalam kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ni kalau dalam hadis dia kata, tak pernah dalam hidup Rasulullah SAW ni, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Ma syab'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta

Kubida, Nabi daripada dia hidup sampai dia wafat, dia tak pernah akan kenyang dengan makan roti dua hari berturut-turut. Contohnya hari ini dia kenyang, besok mesti dia akan lapar. Sama ada dia berpuasa sebagainya, wallahualam, tetapi dia akan rasa berlapar. Kita hari ini sentiasa kekenyangan, itu tanda nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa merasakan nikmat ataupun rezeki dia sentiasa cukup ni, orang ini orang yang dikatakan sebagai golongan yang untung. Nabi sebut apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Telah berjaya orang seorang yang Islam itu bila mana dia direzekikan dengan rezeki yang mencukupi dan dia rasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Bukan yang dia buat tak cukup, kalau tamak tidak, dia rasa cukup dan syukur dengan apa yang dia telah usaha, yang itu yang dia dapat kerana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih contoh terlebih makan ni bahaya, sebab apa dia jadi gemuk. Akhir zaman ni memang banyak orang gemuk. Sebab ini diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurun kurun aku sampai satu kurun Nabi bagi tahu apa, wayazharu fihim simanu, akan ramai golongan-golongan yang gemuk sebab apa, terlajak makan. Jadi dengan nikmat yang kita ada, kita kena syukur kepada Allah SWT. Rezeki yang kita ada tu, kita kena rasa cukup untuk diri kita dan untuk keluarga kita, dan untuk kita beri juga kepada orang yang lain. Semoga tazkirah ini memberi manfaat buat diri saya sendiri, dan insyaAllah sama-sama kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 6.43 minit pagi, Ana Emina di sini akan bersama dengan anda teman-teman selama 4 jam bermula pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak kepada anda seawal jam 6 pagi dah terus tune ke Pahang FM. Okey, teman anda mungkin yang sekarang ini dah siap dah semuanya jualan kan, kuihnya, sarapannya untuk berniaga, dan ada juga yang dah 6 pagi tadi dah keluar rumah dah. Ha kan, untuk mencari rezeki, untuk bekerja, bertugas. Okey, anda doakan semoga kita dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Okey, semoga mendapat rezeki yang diberkati, insyaAllah, amin. Dan untuk edisi hari ini, Isnin 15 Jun 2026, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, Ana gerak solo. Sebabnya budak Harun tu hari ini dia berkursus selama 2 hari. Jadi semoga cemerlang lah, okay? Buat yang terbaik. Baik, seperti biasa 6.45 minit pagi, Ana akan kongsikan apa ni orang kata berita-berita yang berada di dada akhbar tempatan, okay, dalam negara kita. Tapi beritanya bukan hanya dalam negara, okay, kita ada juga berita dunia, kita ada berita sukan. Khas untuk anda yang mungkin tak sempat lagi nak buka surat khabar, nak tengok akhbar online, tak sempat lagi, banyak sangat kerja kan? Baik, jadi jom kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.

Seterusnya, nahas empat maut, trailer hempap kereta terbakar ketika cuba dialih. Trailer membawa muatan habuk kayu yang terbalik dan menghempap kereta, mengorbankan empat sekeluarga di kilometer 43.2 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, KLK dekat Bentong Pahang, terbakar tiba-tiba ketika dialihkan petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata api yang dikesan ketika jangkaut yang digunakan untuk membantu proses itu cuba mengalihkan trailer berkenaan. Bagaimanapun, beliau berkata kebakaran berlaku selepas semua empat mangsa yang tersepit dalam Honda City yang remuk berjaya dikeluarkan. Sementara itu, tular foto menunjukkan anggota bomba cuba memadamkan kebakaran di lokasi kejadian. Terdahulu, empat mangsa disahkan maut termasuk seorang bayi apabila kereta dinaiki mereka terbabit kemalangan dengan trailer. Salam takziah diucapkan kepada seluruh ahli keluarga lah mangsa kemalangan tersebut ya. Baik, kita beralih ke berita dunia. Serangan Israel ke atas Beirut tak patut terjadi ketika rundingan damai Iran, kata Trump. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Ahad lalu mengkritik, Ahad semalam lah, okay, mengkritik serangan Israel ke atas Beirut, menegaskan bahawa serangan itu tidak sepatutnya berlaku ketika Washington berada di ambang perjanjian damai dengan Iran. Serangan pagi ke atas Beirut tidak sepatutnya berlaku, terutamanya pada hari istimewa apabila kita begitu hampir dengan perjanjian damai. Itu tulis Trump di platform media sosialnya Truth Social. Beliau berkata insiden yang mendapat tindak balas Israel itu sebagai kecil dan tidak bermakna, menyebabkan tiada kemalangan jiwa dan menggesa semua pihak untuk berundur bagi mengelak mengganggu proses diplomatik. Katanya mereka sangat hampir dengan perjanjian yang akan membawa keamanan ke rantau ini, termasuk ke Lubnan. Katanya menggesa semua serangan Israel di Lubnan dihentikan serta-merta serta pemberhentian serangan oleh Hezbollah. Baik, petugas kesihatan sukar kesan kontak rapat, penduduk anggap Ebola rekaan.

Okey, baik. Untuk perlawanan hari ini 15 Jun 2026. Okey, dua perlawanan dah pun selesai melibatkan grup E. Aksi pembukaan kumpulan E iaitu Jerman dan Curaçao. Okey, 7-1. Dan juga aksi pembukaan kumpulan F. Okey, di mana Belanda bertemu Jepun. Okey, dan perlawanan berakhir dengan keputusan seri 2-2. Dan pastinya hangat pagi ni memperkatakan berkenaan dengan kumpulan Jerman membelasah Curaçao 7-1. Dan untuk hari ini pukul 7 pagi nanti, perlawanan Grup F antara Ivory Coast dan juga Ecuador tepat jam 7 pagi nanti. Tak lama dah. Dan juga 10 pagi melibatkan perlawanan antara Sweden bertemu Tunisia. 10 pagi nanti, okey? Dan anda boleh mengikuti siaran RTM 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara langsung dan percuma. Anda boleh ikuti ataupun tonton perlawanan melalui TV OK, TV Sukan ataupun terus je stream di telefon pintar dan komputer melalui platform RTM Klik Piala Dunia 2026. Baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan hari ini dalam sejarah akan menyusul juga 7.30 minit pagi kita akan dengarkan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Mbala. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeterangan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen luar negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya bahas. Kalau tidak, keadaan tak apa. Jadi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi satu kritikal melalui usaha melapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
4: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fauziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
5: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majlis Red membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
6: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih lama, mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas, itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granvoort. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi si Crescencio Somerville dengan rebatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Budi sampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Okey, Zon Aktif Pahang FM 7:28 minit pagi. Selamat mendengarkan Ana.

0: Kampung Ana sana lebih kurang 1 jam 30 minit perjalanan. Atau 2 jam lah. Okey, di Rompin 91.9 MHz. Terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai pilihan anda di pagi hari. Kita dah teman berteman seawal jam 6 pagi tadi. InsyaAllah, okay, hingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, dan jangan lupa kepada kepada peminat-peminat bola sepak lah kan. Okey, jangan lupa sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan kumpulan E. Okey, melibatkan Ivory Coast dan juga Ecuador. Okey, anda boleh saksikan melalui siaran RTM. Okey, jangan lupa kerana RTM menyiarkan 104 perlawanan secara percuma. Anda boleh tonton melalui saluran TV OK, TV Sukan, okey, ataupun stream secara terus di telefon bimbit anda, okey, ataupun melalui komputer lah. Terus ke platform RTM, klik Piala Dunia 2026. Baik, sekarang ni kita nak ikuti rancangan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Mbala dengan topik pagi ni. Menarik juga, sentiasa meningkatkan ilmu dalam diri. Tak kira lah dalam apa bidang sekalipun, dalam kehidupan kita juga kan, apa-apa pun kita kena ada ilmu dan kenalah sentiasa mempertingkatkan ilmu kita. Jadi jom kita dengarkan terapi jiwa bersama dengan Encik Mazlan.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah sentiasa meningkatkan atau menambahkan ilmu di dalam diri kita. Dalam erti kata lain, kita tidak boleh berada di tahap yang sama jangka masa yang panjang kerana mungkin bagi setengah kita tidak ingin belajar sesuatu yang baru. Kenapa? Sebab mereka terpaksa memulakan semula proses pembelajaran tersebut dari kosong. Jadi mungkin inilah sebab utama di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tidak ingin menambahkan ilmu atau belajar sesuatu yang baru. Tetapi pada pandangan saya, itu tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai diamalkan. Kerana apa? Kita di zaman ledakan dunia IT, jika sebelum ini kita tidak pernah terfikir adanya AI. Jadi itu sesuatu ilmu yang baru. Jadi itulah kita perlu belajar menggunakan AI. Kerana apa? Kerana inilah ilmu yang baru yang menjadi keutamaan di zaman sekarang. Jika kita tidak berubah, tidak ingin berubah, maka sudah tentu kita akan jauh ketinggalan ke belakang berbanding dengan rakan-rakan kita yang belajar tentang AI tersebut. Itu adalah sebagai contoh. Jadi itulah, jangan kita takut untuk belajar sesuatu yang baru. Mungkin kita takut kerana kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita. Tetapi belajarlah, kerana itu sangat-sangat membantu untuk diri kita lebih bersedia menghadapi cabaran di masa akan datang. Jadi sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi di

0: dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

sari berita utama. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi kerajaan. Empat sekeluarga maut dihempap trailer muatan habuk kayu petang semalam. Berita sepenuhnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan kerana kemudahan itu hanya diberikan kepada warga negara Malaysia yang menggunakan kad pengenalan MyCard sebagai pengesahan identiti. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad UNHCR hanya berfungsi sebagai dokumen pelarian. Ia tidak diiktiraf sebagai kad pengenalan atau bukti kewarganegaraan untuk mengakses subsidi kerajaan. Tambah beliau, pemegang kad UNHCR juga tidak dibenarkan bertugas di bahagian hadapan seperti kaunter pembayaran pasaraya dan hanya boleh menjalankan tugas tertentu seperti mengira stok dan menjaga stor. Orang ramai diminta melaporkan kepada Jabatan Immigration Malaysia sekiranya terdapat warga asing yang menjalankan perniagaan atau melanggar syarat pekerjaan yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas program jualan rahmah madani di Kuantan. Empat sekeluarga maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan trailer yang membawa muatan habuk kayu di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong semalam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 4.35 minit petang sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bentong dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut beliau, siasatan awal mendapati trailer terbabit terbalik sebelum menghempap kereta yang dinaiki mangsa. Akibat kejadian itu, keempat-empat mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi, manakala pemandu trailer yang cedera dihantar ke hospital untuk menerima rawatan. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai A. Halim Hasun, 55 tahun, Rosita Buang, 58 tahun, Nur Bahyak Abdul Halim, 26 tahun, serta bayi berusia setahun, Naila Aifa Aizat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperuntukkan kira-kira 3 bilion ringgit tahun ini bagi membiayai pengajian pelajar di institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Pengerusinya Datuk Seri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Beliau dalam satu kenyataan berkata, pelajar yang menerima tawaran ke universiti, politeknik dan institusi berkaitan boleh mengemukakan permohonan melalui aplikasi MyPTPTN. Selain itu, wang pendahuluan pinjaman sebanyak RM1,500 turut disediakan bagi membantu pelajar baharu menampung keperluan awal sebelum mendaftar di institusi pengajian tinggi. Pada masa sama, beasiswa anak kasih PTPTN diperkenalkan untuk memanfaatkan 10,000 pelajar daripada keluarga berpendapatan isi rumah di bawah RM4,000 sebulan tahun ini. Akhir sekali, Hari Terbuka Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM 2026 akan berlangsung di Pangkalan Udara Kuantan pada 20 dan 21 Jun ini, sempena ulang tahun ke-68 TUDM. Program yang bertemakan Kuasa Udara Perisai Negara itu dibuka kepada orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Pengunjung berpeluang melihat dengan lebih dekat aset pertahanan negara,
menerusi pameran pesawat statik, pertunjukan udara, penerjunan payung terjun serta pelbagai persembahan dan pameran daripada warga TUDM. Antara tarikan utama termasuk demonstrasi penerbangan pesawat pejuang, selain persembahan pasukan khas udara serta pancaragam TUDM sepanjang 2 hari penganjuran. Orang ramai dijemput hadir namun diingatkan supaya mematuhi peraturan keselamatan termasuk larangan membawa senjata, bahan letupan, drone, rokok elektronik serta bahan mudah terbakar ke kawasan pameran. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 7.56 minit pagi. Sekarang kita nak ikuti laporan cuaca oleh Puan Wani, okay, dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Baik, seketika kita bersama dengan Puan Wani. Silakan Puan Wani.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini di sekitar negeri Pahang bersama saya Syazwani, pengarah bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan tinjauan cuaca semasa di mana keadaan cuaca baik dan cerah bagi kesemua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir berserta hujan lebat potensi berlaku di hampir kesemua daerah di negeri Pahang dan berlarutan hingga ke malam nanti. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 10 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca hari ini langsung daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Untuk info cuaca yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia. Kembali bersama Pahang FM, terima kasih.
0: Okey, sama-sama Puan Wani. Dan terima kasih juga untuk laporan cuaca edisi hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Baik, kejap lagi di jam yang ketiga. Pagi ini kita ada Matcha ke Kopi. Tak kisahlah apa pun pilihan anda, suka matcha ke, suka kopi ke, yang penting kena bersama dengan Ana kejap lagi dengan topik menarik pagi ini. Kalau yang mana dah save nombor WhatsApp Pahang FM, mesti dah tengok kan status pagi ni. Cewa, mana yang tak save tu save lah dulu nombor Pahang FM. Bila-bila masa je ataupun di zone yang mana sekalipun, rancangan apa sekalipun, anda boleh berinteraksi dengan pendengar Pahang FM 010-3207-448. Baik, dengan topik pagi ni, ikhlas ni, keikhlasan ni boleh nampak melalui kata-kata ke perbuatan. Orang selalu cakap kan, saya ikhlas, saya ikhlas. Apa tu ikhlas? Dan adakah cukup hanya melalui kata-kata? Ataupun perlu dengan perbuatan? Perlu ditunjukkan. Okay, jadi topik dia, keikhlasan ni boleh nampak melalui kata-kata ke perbuatan? Hantarkan komen anda, pandangan anda, pendapat anda di nombor sekali lagi 010-3207-448. Ada orang dekat mulut dia cakap ikhlas, tapi perbuatan dia tak sama. Okay? Jadi anda tunggu. Anda kejap lagi 8.10 minit pagi dalam Matcha ke Kopi bersama Murai Solo. Murai Solo. Biasa ada partner kan? Partner berkhusus dia jadi Murai Solo. Baik, terus dengan Pahang FM. Pastinya satu pilihan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah
2: lagi maha penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kurniakan kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga dapat menghalangkan kami daripada melakukan maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu sehingga dapat menyampaikan kami ke syurgamu, dan kurniakanlah kami keyakinan sehingga ringan kepada kami segala kesusahan dunia, dan kurniakan kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kami ditimpa musibah dalam agama kami. Dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kehidupan dunia sebagai minat kami yang terbesar dan sebagai penghabisan pencapaian segala ilmu pengetahuan kami. Dan janganlah engkau jadikan kami, ya Allah, mereka yang tidak menaruh kasihan belas kepada kami itu berkuasa di atas kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.